0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Narmai dengan teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Jenny ya di pagi hari ini. Teman Pro 2 tentunya masih dengan berbagai informasi yang akan aku bagikan ke kamu semuanya, teman Pro 2. Kali ini ada dari Kangen Band ya, yang kemarin diisukan bubar gitu ya, tapi kali ini dipastikan batal bubar setelah sempat memicu kegaduhan publik ya lewat pengumuman perpisahan mereka beberapa waktu lalu. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi, ini akhirnya mengkonfirmasi teman Pro 2 seluruh personel akhirnya sepakat untuk menyampingkan ego dan juga memilih untuk tidak jadi bubar gitu ya, dan melanjutkan kiprah mereka di dunia musik tentunya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, teman Pro 2, Dodi ini menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar dan juga masyarakat ya atas rumor bubar pembubaran yang sempat diumumkannya secara mendadak. Dia kemudian juga membeberkan bahwa keputusan untuk kembali bersatu ini diambil setelah seluruh anggota grup ini menggelar diskusi intensif yang emosional gitu, teman Pro 2 katanya. Klarifikasi ini sekaligus meredam ya polemik yang sempat memanas pada akhir pekan lalu ya. Dodi ini mendadak mengunggah pesan mengejutkan terkait pembubaran grup lantaran mengklaim adanya tindakan tidak adil yang dirasakan ya selama ini, hingga melarang keras penggunaan lagu-lagu ciptaannya di panggung manapun. Wow. Pernyataan emosional yang sempat memicu spekulasi publik ini mengenai dugaan rekayasa promosi atau gimmick ya demi proyek lagu baru. Ini udah dianulir gitu ya, enggak, bukan gimmick ya teman Pro 2, ternyata memang ada masalah gitu ya. Pihak Kangen Band menegaskan komitmen mereka untuk tetap bertahan ya dan menuntaskan perbedaan demi menjaga perjalanan musik yang telah mereka bangun bersama para pendengarnya dan juga para penggemar ya teman Pro 2 yang juga selalu mendukung Kangen Band ya untuk terus berkarya gitu, teman Pro 2. Udah ya, jangan jangan ada-ada aja gitu ya. Dikira gimmick tapi ternyata memang mereka ada masalah gitu, teman Pro 2 ya. Syukurnya sudah kembali baik-baik saja gitu ya teman Pro 2. Oke, satu single selanjutnya ada dari Samuel Cipta, teman Pro 2, Jagat Rasa.

0: Segera download RRI Digital.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, lihat tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Nah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, hatu? Apa?
2: Yuk cepun.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.

Bentar lagi sayang dari Indahkus featuring Dia Tumbuh Produe baru saja aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini ya, biar tambah semangat tentunya. Dan Tumbuh Produe, aku masih punya beberapa informasi ya. Kali ini dari pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman yang mengungkapkan sedang memfinalisasi nih daftar nama pemain yang akan masuk dalam skuad tim Garuda untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan dimulai pada akhir bulan ini. Turnamen internasional di Asia Tenggara ini akan dimulai ya Tumbuh Produe pada 24 September sampai dengan 5 Oktober dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Divisi 1 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan juga Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Herdman juga mengatakan sebenarnya dirinya nih udah punya gambaran gitu ya skuad Indonesia, tetapi masih ada kendala karena beberapa pemain ini ada yang mengalami cedera Tumbuh Produe. Diketahui pada Minggu malam waktu setempat ya atau Senin waktu Indonesia Barat, Kapten Timnas Indonesia Jai Itzel terlihat mendapatkan masalah pada paha kirinya saat ia membantu Sassuolo mengalahkan Juventus secara dramatis di Liga Italia dengan skor 3-2. Kondisi itu membuatnya ditarik keluar pada menit ke-81 oleh pelatih Alberto Aquilani untuk digantikan bek berpengalaman dari Kroasia Duje Kalitakar. Sementara itu dalam kesempatan yang sama ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan di FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia masih tak bisa diperkuat 3 pemain yang bermain di luar negeri karena cedera. Ketiga pemain ini adalah Adrian Wibowo, kemudian Miliano Jonathanas, dan juga Miss Hilgers. Selain Adrian, Milano, dan Miss yang sudah dipastikan absen, menurut Erik, ini adalah pemain yang kemungkinan absen adalah Marcelino Ferdinand yang pada bulan lalu baru saja merampungkan operasi cedera lutut di Spanyol Tumbuh Produe. Aduh, ini kayaknya lagi bingung ya karena pemainnya banyak yang cedera. Semoga lekas pulih gitu ya dan bisa segera sehat dan bisa membela Indonesia tentunya Tumbuh Produe di berbagai turnamen ya, yang pastinya mereka juga menjadi tumpuan ya di skuad Garuda Tumbuh Produe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kedua, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar ini mengemukakan bahwa kolaborasi dengan The Pokemon Company untuk menyatukan wayang dengan Pokemon ini dapat menghadirkan efek ganda nih teman-teman berdua, yaitu mendorong pelestarian budaya dan juga kegiatan ekonomi. Bukan hanya melestarikan budaya, tapi secara ekonomi ini bisa mendapatkan order lebih banyak gitu ya, kata Iren dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Tumor 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga menyampaikan bahwa pemerintah ini mendorong pengembangan industri ekonomi kreatif dan kegiatan ekonomi berbasis budaya. Kolaborasi untuk memadukan wayang dengan Pokemon ini selaras dengan upaya tersebut. Jadinya gimana ya teman produa kalau wayang di kolab dengan Pokemon ya? Penasaran kita ya. Chief Operating Officer The Pokemon Company, Takato Utsunomiya, ini juga menyampaikan keinginan perusahaan untuk menghadirkan pengalaman baru bersama Pokemon dengan wayang. Melalui interaksi kami dengan masyarakat Indonesia gitu ya, katanya mereka juga merasa bahwa budaya Jepang tidak sekadar dikenal di Jepang aja, tapi melainkan dipahami dan juga dinikmati secara mendalam. Karena itu mereka pun juga ingin belajar dari Indonesia, salah satunya dari kesenian tradisional seperti wayang. Mereka juga sangat menghormati Tumor Pro 2 dan ingin mempelajari kekayaan budaya Indonesia, wayang khususnya, sembari menciptakan pengalaman baru khas Pokemon bersama masyarakat Indonesia gitu Tumor Pro 2. Jadi Pokemon tapi wayang, apakah pakai baju batik atau bercengkrama dengan tokoh wayang gitu, apa gimana? Kita masih menunggu nih kolaborasinya seperti apa ya teman produa. Apakah ada batik Pokemon? Kita nantikan ya seperti apa nanti kolaborasi antara Pokemon dengan wayang ini teman produa. Oke teman produa, nanti kita akan lanjut lagi di Spada ya. Selamat pagi teman produa dengan pembahasan yang bahas apa ya kita. Aku sudah di tahap bingung gitu ya teman produa mau bahas apa, yang pokoknya yang ringan-ringan aja ya, nanti nantikan aja. Dan juga kamu boleh gabung nanti di WhatsApp maupun di Instagram ya, dan juga kasih requestan kamu tentunya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Itu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 Renemadu teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Jenny ya tentunya di pagi hari ini teman Pro 2. So, gimana harimu sejauh ini? Apakah berjalan lancar atau pagi-pagi udah ada drama teman Pro 2? Tentunya teman Pro 2, aku masih akan nemenin kamu di Spada selama 1 jam ke depan ya. Dan tentunya kita akan bahas satu topik tentang persahabatan teman Pro 2. Tentunya kita semua punya sahabat ya, kebanyakan orang. Mungkin ada sih yang gak punya, tapi pernah punya gitu. Harusnya sih pernah ya. Pokoknya teman Pro 2, sahabat itu menurut aku juga orang yang paling penting ya. Apalagi sebelum kita punya pasangan dan menikah gitu ya. Hidup kita di selain dengan keluarga dihabiskannya dengan teman-teman dan juga sahabat gitu teman Pro 2. Yang paling lama gitu ya, kamu pernah bersahabatan sama sahabat kamu berapa tahun nih? Sejak tahun kapan ya teman Pro 2, dan apakah masih bertahan sampai sekarang gitu teman Pro 2? Coba kasih tahu aku dong. Berapa lama kamu dan juga sahabat kamu nih menjalin persahabatan gitu ya, dan apakah masih bertahan sampai sekarang apa udah renggang gitu. Tentunya tipe-tipe pertemanan nih banyak ya teman Pro 2. Ada yang kayak sebatas kenal, kemudian sahabat yang chatting 24/7 gitu ya, tiap hari tiap saat ngabarin gitu ya, atau cerita kalau misalnya ada sesuatu yang ya remeh padahal, tapi kita sering ngabarin sahabat kita gitu ya teman Pro 2. Atau tipe yang sahabatan tapi jarang kontekan, jarang chatting gitu ya, tapi setiap ketemu tuh gak ada habisnya kalau ngobrol gitu. Karena rata-rata tipe persahabatan yang aku jalani itu seperti itu tuh Mbro 2. So, kamu juga boleh sharing tipe yang mana tipe persahabatan kamu ya Mbro 2. So, pastinya aku masih bakal nungguin respon kamu di WhatsApp 0811-369-7755 atau di Instagram @rripro2madiun ya. Kamu boleh komen langsung aja di Instagram ya teman Pro 2. Aku tungguin pokoknya ya requestan dan juga respon dari kamu.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watudakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watudakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Waspada, selamat pagi Temu Pro 2. Masih barengan sama Jani Temu Pro 2 tentunya di Waspada pagi hari ini ya. Kita pembahasannya terkait dengan sahabat ya. Sahabat untuk selamanya. Itu mah soundtracknya Upin Ipin. Tapi Upin Ipin juga mengajarkan persahabatan ya sih Temu Pro 2. Dan tentunya hubungan persahabatan yang berjalan lama ini memang harus dirawat ya Temu Pro 2 dan juga dijaga biar enggak tiba-tiba asing gitu. Tentunya selama bersahabat dengan sahabat ya, gimana tuh bahasanya, konflik di antara sahabat ini pastinya pernah terjadi ya Temu Pro 2. Salah paham mungkin atau beda pendapat, ini adalah dua hal yang sering memicu ya munculnya konflik di antara persahabatan gitu ya. Namun Temu Pro 2 ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga persahabatan kita tetap awet gitu Temu Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar untuk menerima kekurangan ya. Menggabungkan banyak kepala dalam satu kelompok gitu ya, satu geng gitu ya. Kalau misalnya sahabat kamu tuh rada banyak gitu ya orangnya Temu Pro 2. Ini tentunya kalau misalnya dalam satu circle banyak orang itu akan sulit ya kalau misalnya menyatukan beberapa orang gitu ya, menyatukan beberapa pendapat gitu. Ada aja perdebatan yang mungkin bisa terjadi ya, baik karena beda pendapat atau beda jalan pikiran. Kalau misalnya sahabat kamu punya sikap yang keras kepala gitu ya, kamu harus coba buat menegur dan belajar untuk menerima kekurangannya Temu Pro 2. Kalau misalnya sahabat kamu adalah orang yang ngaret gitu ya, alias rada susah manajemen waktunya, jangan sungkan buat ditegur aja, ayo dong cepet dong gitu. Aku kadang juga gitu sih Temu Pro 2, karena aku juga gak suka orang yang lelet. Jadinya kalau misalnya ayo genang cepet, aku pasti akan marah-marah gitu. Gak apa-apa ya Temu Pro 2, it's okay gitu. Kalau misalnya memang dianya lelet gitu Temu Pro 2, kita gak apa-apa loh kalau misalnya menegur. Tapi yang gak, yang sampai meledak-ledak emosi gitu ya. Kemudian kalau misalnya kamu ada konflik juga, ingat-ingat deh alasan kamu mau bersahabat sama orang-orang tersebut. Jadi diingat-ingat hal baiknya gitu ya, dan bandingkan dengan segala kebaikan dan juga sisi positif yang mereka punya tentunya. Jangan hanya menilai mereka dari satu hal yang kamu lihat buruk gitu ya Temu Pro 2. Kemudian kita juga bisa jadi pendengar yang baik nih Temu Pro 2. Jadi tempat untuk sharing dengan sahabat, gak perlu buru-buru untuk memberi saran gitu ya. Yang sedang cerita, gak semua orang yang bercerita ini pengen dikasih saran Temu Pro 2. Kadang mereka cuman pengen didengerin aja dan juga butuh seseorang untuk mengungkapkan gitu ya apa yang menjadi onak-onak dan juga beban di hati mereka gitu. Dengan mereka cerita aja itu sebenarnya kayak kita juga ya Temu Pro 2, kita tuh udah ada permasalahan, kemudian kita bisa cerita, bisa sharing ke teman kita tuh kayak udah lega gitu. Meskipun ya kita nggak perlu saran ataupun solusi gitu ya Temu Pro 2. Kadang soalnya kita kalau dikasih solusi juga kita masih denial dan mencari-cari alasan gitu. Jadi cukup dengan didengarkan aja kalau misalnya dia baru nanya gitu ya,
menurut kamu aku harus gimana? Nah, itu kita boleh kasih saran, tapi ya nggak usah terlalu ikut campur kalau misalnya nggak ada kaitannya dengan kita gitu, teman berdua. Komunikasi ini juga penting ya di antara persahabatan ya. Komunikasi yang kita jalin dengan sahabat ini sebaiknya berjalan dengan dua arah gitu ya. Kamu dan sahabat kamu harus saling berkomunikasi, baik untuk bertukar pikiran maupun mengutarakan pendapat. Kalau misalnya sahabat kamu gak menanggapi omongan kamu gitu ya, bisa jadi ada masalah yang terjadi gitu ya. Coba komunikasikan dengan baik dan lakukan secara empat mata. Waduh, gini teman pro 2, aku juga punya pengalaman gitu ya, yang akhir-akhir ini juga sedang aku alami gitu teman pro 2. Gini, aku punya sahabat dari waktu kuliah gitu ya. Kita emang, kita dulu deket banget ya, tapi karena sekarang kesibukan masing-masing gitu ya, kita udah jarang kontak. Lebih seringnya aku kontak tapi dia gak jawab sih. Kadang jawabnya kayak sebulan kemudian baru dibales gitu kan. Kenapa dia? Tapi setelah pernah ketemu gitu ya teman produser, ternyata dia memang benar-benar sesibuk itu pekerjaannya. Banyak chat-chat yang terlewat gitu ya katanya. Terus ya sebagai sahabat kita kadang sebel gitu ya teman produa. Kita misalnya aku ngucapin dia ulang tahun gitu ya, tapi enggak dijawab gitu ya, kirim kado juga ya udah gitu. Terus awal-awal aku merasa kenapa sih gini banget. Udahlah aku enggak maulah ini lagi, kayak aku sebel juga dan kayak merasa udahlah gak usah sahabatan lagi sama dia gitu. Tapi akhir-akhir ini aku udah kayak ya udah, memang dianya sibuk mau gimana lagi gitu ya. Kalau dia balas ya aku balas, kalau misalnya enggak balas ya udah gitu. Jadi lebih bodo amat aja gitu tuh memproduwe. Meskipun awal-awal juga sempat sebel sih. Tapi ya gimana lagi, orang dianya juga sibuk gitu ya teman produa, memang prioritasnya sudah berbeda. Jadi ya dimaklumin aja kalau misalnya kamu juga punya teman yang kayak gitu ya teman produa, karena memang mungkin masanya udah habis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita saling membutuhkan gitu ya, ya dibantu gitu ya teman produa. Ya dibikin simple aja gitu pokoknya ya. Permasalahan kita hari-hari tuh udah banyak gitu ya, ngapain ditambah-tambahin lagi gitu ya sama persahabatan ini gitu. Oke, teman pro 2, itu tadi kayak apa ya, beberapa tips yang bisa kita terapkan gitu ya untuk menjaga persahabatan. Ya kalau misalnya persahabatannya udah renggang gitu ya teman pro 2, ya udah mau gimana lagi. Tapi kadang kalau misalnya ketemu itu masih seru kok, masih akan saling bercerita tiada henti gitu. So pastinya ya teman pro 2, kita juga apapun kesalahan apa ya, kalau misalnya teman kita udah asing gitu ya teman pro 2, it's okay kok, it's okay, karena ya memang masanya udah habis aja mungkin gitu ya. Jadi enggak usah terlalu gimana-gimana. Dari Instagram ada yang bergabung teman pro 2 dari thenaps.radio, masih tapi komunikasi pas urgent aja, sibuk masing-masing. Nah ini sih sama ya sama The Naps in teman berdua. Izin request tak semudah Hompimpa Nabila Takia. Oke, siap, abis ini ya aku play ini lagu baru, masih nangkring di atas juga. Oke, kita langsung puterin aja ya teman berdua, requestan dari The Naps tadi. Dari Nabila Takiyah, tak semudah Hompimpa, spesial buat kamu yang request.

95,22 ada 5 Dion, teman terbaik kamu. Bentar ya, teman perdua. Aku lagi. Oke. Kita masih dalam pembahasan ya, teman perdua. Tentang persahabatan ya. Dan tadi aku sudah hadirkan juga main dari Hi-Fi yang tentunya vibes-nya juga persahabatan gitu ya. Ngomongin tentang persahabatan yang paling lama gitu ya, teman perdua, yang kira-kira udah sampai 10 tahun lebih gitu ya, teman perdua, kamu pernah nggak berada dalam persahabatan yang selama itu gitu ya? Kalau aku sendiri, teman perdua, pernah, ya masih sih sampai sekarang ya, dari SMP sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya. Udah lama banget, teman perdua, tentunya, dan masih bertahan sampai sekarang, masih kontak juga. Dan kalau misalnya dari kita ada yang ulang tahun, kita juga masih kirim hadiah gitu ya, meskipun kita juga sudah tidak satu kota yang sama gitu ya, karena bekerja di beda kota. Yang pastinya ini juga hal yang aku syukuri juga, teman perdua, punya sahabat yang masih bertahan dan masih sangat baik gitu, teman perdua. Ya gitu deh pokoknya. Kalau kamu gimana, teman perdua? Aku coba buka dulu yang dari WhatsApp ya, teman perdua. Ada dari Afif Mukminin ya, 3 tahun alhamdulillah masih bertahan. Wow, selamat dijaga baik-baik ya sahabatnya. Mau dengerin lagunya Hoti Fruity dari Katse. Oke, coba nanti aku carikan dulu ya. Thank you sudah bergabung. Kemudian, ngapain sih aku tadi? Aduh, lapar nih, teman perdua, nggak fokus, belum sarapan ya. Kemudian aku mau cek yang dari Instagram gitu ya, teman perdua. Ada dari in.blue1, 20 tahun dengan teman kuliah by WA aja karena jauh di luar kota. 20 tahun, wow, keren banget masih bertahan juga ya. Sehat-sehat buat kalian ya yang masih bersahabat 20 tahun lebih bahkan ya, teman perdua. Request Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Oke, aku akan play abis ini ya, dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kemudian ada dari Likyu23, sampai saat ini masih bertahan. Wah, udah berapa tahun tuh Likyu? Kak, izin request lagu Tak Semudah Om Pimpa atau Cegil dari Nabila Takia. Thank you. Tadi sudah di play ya, Tak Semudah Om Pimpanya, teman produe. Likyu maksudnya, khususnya. So, pastinya masih awet sampai saat ini ya, Likyu dan juga sahabatnya. Semoga masih awet sampai kakek nenek. Dan aku juga ada beberapa sahabat yang kayaknya baru setahun ini, teman perdua, tapi kita kompak banget di tempat kerja tentunya. Yang pastinya kita yang baru kita lakukan adalah liburan bareng, teman perdua. Nah, itu juga salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga persahabatan agar tetap awet gitu, teman perdua. Kalau misalnya masih bisa disempatkan untuk liburan bareng gitu ya, nggak harus liburan sih. Kalau misalnya nongkrong aja di kafe gitu, itu juga sudah ikhtiar kita untuk merawat persahabatan gitu, teman perdua. Pasti
kalau udah ketemu cerita tuh kayak gak ada habisnya gitu tuh berdua, dan gak terasa waktu berlalu dengan sangat cepat gitu ya kalau misalnya kita ketemu sahabat dan juga cerita-cerita seru gitu. Aduh, aku jadi kangen sahabat-sahabatku gitu. Semoga aja apapun yang kita sedang jaga gitu ya, hubungan persahabatan, hubungan dengan teman gitu ya, semoga aja bisa saling support, saling membantu gitu ya ketika butuh, meskipun enggak selalu berkomunikasi ya, enggak selalu chatting, enggak selalu curhat gitu teman berdua, tapi itu pun bisa apa ya, bisa kita rawat, kita jaga gitu ya, pokoknya gitulah. Oke, okay, karena waktunya juga sudah mau jam 9 ya teman produser, nanti masih bakal dilanjut sama Metoro tentunya di Sepada Brem. Aku masih punya tanggungan untuk memutarkan ya requestan dari kamu teman produser, ditunggu aja, abis ini akan aku putar pokoknya. Dari Fajar Nur, salah apa aku ya, akan aku hadirkan untuk siapa tadi yang sudah request pokoknya.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman-teman.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem, brem, yeay. Halo teman Pro 2. Jumpa lagi ya sama Mei Toru ya. Setelah berapa hari ya kita gak ketemu. Sabtu, Minggu, Senin ya. Biasanya Senin ketemu tapi kemarin enggak nih teman Pro 2 ya. Semoga hari ini bisa on fire lagi ya kita semua teman Pro 2. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Amin. Ya, teman Pro 2, perjumpaan kita hari ini di 15 September 2026 ngebahas tentang moderasi beragama ya. Dan ternyata di tanggal 15 September ini juga diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional nih teman Pro 2. Jadi bisalah ya kita ngobrolin tentang bagaimana etika kita dalam menyampaikan pendapat nih teman Pro 2 ya, karena berhubungan sama bagaimana kita membangun toleransi di tengah masyarakat. Seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa gabung melalui WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di rripro2madiun, duanya angka. Metoro tungguin teman Pro 2, kamu juga boleh request-request lagu dan tapi jangan lupa jawab pertanyaan dari Metoro terlebih dahulu ya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, masih di 95,2 MHz ya, barengan sama Maitoru buat ngebahas beragam topik astacita. Dan hari ini kita kebagian ya, bagaimana cara beretika ya untuk mengungkapkan pendapat kita. Jadi warga Indonesia ini sebenarnya dapat privilege teman-teman untuk berpendapat, untuk bebas berpendapat itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang dasar kita nih teman Pro 2 ya. Jadi kebebasan berpendapat di Indonesia itu udah dijamin secara konstitusional melalui pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 teman Pro 2, yang mana menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Itu udah secara spesifik teman Pro 2 udah disahkan ya, bahwa kita bisa mengeluarkan pendapat itu didukung dengan konstitusional. Kemudian didukung dengan pasal 28F ya teman Pro 2, menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ya, yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab teman Pro 2. Nah ini bagusnya di sini ya teman Pro 2, udah mulai didetailkan gitu ya, detailingnya ada ya. Boleh menyampaikan pendapat di muka umum, boleh banget teman Pro 2, bahkan sudah didukung ya, tapi harus secara bertanggung jawab nih teman Pro 2. Kemudian ada pasal 22 ayat 3 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan setiap orang bebas mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani. Balik lagi ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ya teman Pro 2, bahwa kita diberi kebebasan berpendapat tapi harus ada batasannya, yaitu secara bertanggung jawab. Nah, batasan dan tanggung jawabnya ini sejauh apa sih? Nah, nanti kita bakal bahas teman Pro 2 di Spada Brem ini. So, kamu boleh kasih pendapat kamu nih sebelum nanti kita spill-spill ya, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut ya di segmen selanjutnya ya, di setelah beberapa single berikut ini nanti kita bahas. Tapi boleh dong bagi pendapat kamu gitu teman Pro 2, supaya nanti kita bisa ngobrol dua arah nih teman Pro 2, nggak cuman Metoro yang berceramah di sini ya. Nggak deng, nanti kita bisa tukar pendapat ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa ya, anak muda harus sering-sering ngobrol ya, kita tukar pendapat, dan ini bisa melatih kita untuk memiliki argumen ya teman Pro 2, tapi argumennya harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Metoro tungguin ya di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita ya, RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Udah dihibur sama banyaknya single-single yang udah dihadirin MD kita ya, teman Pro 2. Artinya ini tentunya harus lebih fresh lagi ya untuk menerima informasi ya, teman Pro 2. Dan tadi sampai di batasannya apa sih untuk kebebasan berpendapat itu tadi ya, teman Pro 2. Yang penting bertanggung jawab ya, teman Pro 2. Dan kalau bisa ya diterapkan beberapa faktor yang ada nih, teman Pro 2. Yang pertama, verifikasi informasi ya. Pastikan data atau fakta yang kamu sebarkan itu valid ya, teman Pro 2, dan juga kredibel. Jangan berita hoax disampaikan nih, apalagi dikuar-kuarin. Nggak boleh ya, teman Pro 2. No, no. Kemudian menghormati privacy, tidak menyerang ranah pribadi ya, melakukan perundungan yang dimanapun itu, entah realistis di dunia nyata ataupun di secara dunia maya, ini tidak boleh ya, teman Pro 2, apalagi ini udah masuk cyberbullying ya. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan menyebarkan data pribadi orang lain. Kemudian ketika menyampaikan pendapat, agaknya harus menggunakan bahasa yang santun nih, teman Pro 2. Menggunakan komunikasi yang sopan dan beradab, baik saat berbicara langsung, unjuk rasa di muka umum, maupun di ruang digital. Kemudian menghindari ujaran kebencian ya, nggak melontarkan ujian kebencian atau hate speech ya. Terus hindari penghinaan dan juga provokasi yang memicu perpecahan antar golongan. Nah, kalau batas nih ya, teman Pro 2, kalau tadi kan secara moral ya, kalau ini ada batasan secara hukum konstitusional ya, teman Pro 2. Kalau tadi kebebasan berpendapat tuh dijamin sama pasal 28E ayat 3, nah, untuk pelaksanaannya dibatasi oleh pasal 28J ayat 2 nih, yaitu menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain ya. Aturan teknisnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 ya, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang melarang pencemaran nama baik, penghasutan, dan juga penodaan agama. Ada yang udah gabung, teman Pro 2 ya, ini Amelia dari UNESA ini ya, katanya dia tipe orang yang nyampein pendapat frontal gitu ya. Soalnya ekstrovert parah, sama siapa aja yang nyambung asal diberi feedback meski gak sepadan, karena recharge energi ya dengan yapping, apalagi soal beda pendapat. Oke, boleh Amel, frontal pun boleh, cuman kita perlu perhatikan tadi ya batasan-batasannya supaya tidak menyakiti teman-teman kita gitu ya. Karena memang dibutuhkan juga, teman Pro 2, orang-orang seperti Amel ini nih. Karena kadang kalau kita diem-diem aja nggak ada evaluasi di situ, teman Pro 2 ya, memang harus speak up, cuman lebih berhati-hati lagi speak up-nya, dijaga pemilihan katanya yang kalau bisa tidak menjatuhkan siapapun, dan itu harus ya, tidak boleh menjatuhkan golongan manapun. Kita berbicara dengan sopan, frontal nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik dan pemilihan kata yang baik juga tentunya.

Amel juga mau request nih teman Merodua, katanya kalau boleh mau request lagu Mama Itoru, Pendampingmu, Tahta Hatiku ya by Sabrina Leanor. Boleh Amel, karena kamu udah menjawab pertanyaanku dan keraguanku. Amel ya, barusan kemarin kita ketemu ya Amel ya di RRI Madiun. Sering-sering main kesini ya Amel ya, kita semua rindu sama kamu. Kalau dari Afif nih ya, dari Sumenep, caranya diem-diem nih mungkin ya, karena tidak, ini ya, tidak, kalau Amel tadi kan ekstrovert ya alasannya, dia butuh recharge juga nih buat dapat feedbacknya dari teman-teman sekitar. Kalau Afif ini lebih ke yang introvert, terus soft spoken gitu ya, kayaknya seperti itu nih teman Pro 2. Boleh kamu bisa memilih cara-caramu tersendiri untuk mengungkapkan pendapat, tapi ingat ya teman Pro 2, ada batasan dan tanggung jawab yang harus kamu laksanakan gitu ya, supaya moderasi beragama di sini, toleransi tetap terjaga dengan baik. Karena kan kita hidup bermasyarakat ya, sosial kita tuh memang benar-benar diuji di sini ya teman berdua, supaya tidak gampang judging atau tidak gampang meremehkan orang lain ya. Kita tetap perlu berpendapat dan mengungkapkan pendapat kita karena kita punya hak di situ, dan semua hal memang kuncinya ada di komunikasi ya teman berdua. Dan juga pemahaman tentunya ya. Kalau komunikasi aja tapi ternyata gak nyampe ya pesannya dikomunikan kan ya, ya apa gitu. Ya, terima kasih ya Afif dan juga Amel ya, sudah bergabung ngasih pendapat kamu nih, mewakili dua kubu langsung ya. Udah ada perwakilan masing-masing nih teman berdua. Jadi buat kamu yang tipe diem-diem atau frontal itu tidak perlu berkecil hati, karena 50-50 nih hari ini imbang.

Ya, teman Pro 2, obrolan kita seputar kebebasan pendapat itu ya, etikanya kayak gimana aja, itu sudah selesai nih teman Pro 2. Tadi juga sudah terjawab dengan secara moralnya dan secara konstitusionalnya ya teman Pro 2. Semoga kita bisa menerapkan hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi dengan baik ya teman Pro 2, untuk menciptakan pandangan generasi muda yang lebih baik gitu ya di Indonesia, supaya kita bisa jadi netizen yang budiman, yang baik gitu ya, kalau misalnya di online, di daring, dan juga ketika kita terjun langsung ke masyarakat, supaya kedamaian tetap ada di Indonesia ini, kita bisa jadi contoh negara yang multikultural tapi tetap bersatu ya, jadi berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terima kasih banyak teman-teman Pro 2 yang udah bergabung hari ini di Spada Sesi Brem ya, nemenin Mei Toru buat ngebahas beragam topik astacita dan spesial di hari Selasa tentang moderasi beragama ya. Metoro tunggu lagi antusiasnya, partisipasinya di berbagai program di RRI Pro 2 Madiun ya teman Pro 2. Jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok, kita belajar banyak ya, karena kita butuh untuk berbagai wawasan itu ada di dalam diri kita, supaya kita lebih berhati-hati dan bijak lagi dalam bertindak dan juga berperilaku ya teman Pro 2. Abis ini diputerin lagu Pendampingmu Tahta Hatiku Sabrina Leonor sebagai permintaan dari Amelia ya, yang tadi sudah bergabung bareng kita. Sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini ya, Metoro mau pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2, sehat selalu dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

di Bioskop Indonesia pada 10 Desember 2026. Film garapan sutradara Aryani Darmawan itu mengangkat dinamika keluarga tiga generasi yang terdiri dari Oma yang diperankan sama Tuti Kirana, Winnie sang ibu sebagai si diperankan Sigi Wimala, serta dua remaja putri kakak beradik bernama Julia diperankan Yori Mika dan juga Jani yang diperankan dengan Cempa Putri. Konflik utama dipicu oleh keputusan Julia yang kabur dari rumah tanpa pamit 10 hari lalu sehingga meninggalkan ketegangan psikologis antara Jani dan juga Winnie.

0: Beralih ke informasi lainnya teman produe. Kebakaran hutan pinus di kawasan lereng Gunung Lawu meluas hingga wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pergerakan api dari kawasan hutan Magetan menuju wilayah Ngawi ini dipengaruhi kondisi angin yang cukup kencang. Wakil Administrator KPH Lawu, Hermawan, mengatakan petugas masih melakukan pemantauan di kawasan hutan yang terdampak kebakaran. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kobaran api. Hermawan menyebutkan kebakaran telah menjangkau dua peta hutan yang berada di wilayah administrasi berbeda. Titik pertama berada di peta 501 RPH Begadung, BKPH Lawu Selatan, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Untuk informasi selengkapnya, Temu Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai jumpa.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Headlist Indonesia ya. Ngeblank sebentar. Dan pastinya kali ini balik lagi barengan sama aku Anjani, teman Pro 2 di Headlist Indonesia. Kita udah ada di Santai Siang. Dan tentunya aku akan menerima requestan-requestan dari kamu, teman Pro 2, yang juga nanti bakal aku play lagu requestan dari kamu. Boleh request di 0811-369-7755 Teman Pro 2 ya, pasti yang Indonesia-Indonesia aja. Kalau mau request yang mention nanti di jam 11 ya. Kali ini ada dari Kak Mine. Ya, halo Min, izin request lagu Sabrina Leonor Selesai ya. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Setelah ini ya, aku balas dulu. Akan aku putar kah? Akan aku putar. Kemudian ada dari siapa ya? Oh, nanti aja deh yang satunya ya. Kita play dulu requestan dari Kakak Mini. Mine atau Main nih bacanya ya. Selesai dari Sabrina Leonor. Atau tadi sudah di play ya? Oke, okay, spesial buat Kakak Mine ya. Selesai dari Sabrina Leonor, aku hadirkan spesial buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 kali ini ada dari Batas Senja yang resmi memperkenalkan single baru ya, teman pro 2, bukan sulap tapi nyata. Dan ini tuh tergabung dalam album yang juga baru dirilis ya di 28 Agustus 2026 lalu, yang bertajuk Hati dan Perasaan, teman pro 2. Sebagai grup pop folk asal Lampung ya, teman pro 2, Batas Senja selama ini tuh dikenal lewat karya-karya yang personal dan juga syarat nuansa emosional gitu ya. Melalui Hati dan Perasaan ya, album ini tentunya mereka ingin mencoba menyatukan perjalanan tersebut menjadi sebuah cerita yang lebih utuh ya, bukan sekedar kumpulan single aja. Dan album ini Temu Pro 2 menghadirkan 8 lagu dengan cerita dan juga warna yang berbeda tentunya. Setiap lagu membawa tema yang dekat dengan kehidupan atau relate gitu ya, mulai dari hubungan, perjuangan, ketakutan hingga harapan. Nah, di album ini Temu Pro 2 ada beberapa single, di antaranya ada Nanti Kita Seperti Ini, Kita Usahakan Lagi, kemudian ada Istirahat, Ketakutanku, Datang Tapi Pergi, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan, Bukan Sulap Tapi Nyata, yang baru saja kita dengarkan ya. Dan juga di track 8 ada Dengan Bangga Ku Kenalkan Ini Dia. 8 lagu ini hadir sebagai rangkaian cerita yang saling melengkapi ya, masing-masing punya karakter dan juga pesan tersendiri, sehingga pendengar bisa menemukan berbagai suasana sepanjang menikmati album. Menariknya, Batas Senja ini menghadirkan warna yang berbeda ya di lagu Bukan Sulap Tapi Nyata yang dipilih sebagai fokus tracknya nih Temu Pro 2. Jika sebagian besar karya mereka nih identik dengan nuansa syahdu dan juga melankolis gitu ya, tapi di lagu ini justru membawa suasana yang kayak lebih romantis gitu, Temu Pro 2. Bukan Sulap Tapi Nyata ini bercerita tentang perasaan cinta yang begitu kuat dan juga nyata hingga sulit dipercaya oleh logika gitu ya. Perasaan tersebut digambarkan melalui keseharian seseorang yang begitu terpikirkan ya oleh sosok yang dicintainya. Jadi kayak ya bucin banget gitu. Lewat lagu ini ya, Temu Pro 2, Batas Senja juga menunjukkan sisi baru yang sebelumnya belum banyak mereka perlihatkan. Mereka berani tampil lebih fun dan juga playful, namun tetap mempertahankan emosi yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas musik mereka.

bacain lagi yang dari WhatsApp ya. Ini ada dari Maria. Selamat siang kakak, selamat siang juga. Semangat beraktivitas. Kamu juga harus semangat beraktivitas ya Maria. Izin request Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto ya. Oke, abis ini ya aku hadirkan ya Maria. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Kemudian ada dari Hai kakak, aku Minase, bacanya gimana nih? Mau request lagu Sumpah Mati by Selina Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Kamu juga harus semangat ya. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Abis ini langsung deh aku play buat kamu ya, buat Minace dan juga Maria spesial karena sudah request Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto.

0: Tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

Ada kabar terbaru dari Tiara Andini, Temu Pro 2. Kali ini single kolaborasinya Wisnu Santika dengan Tiara Andini ya, yang akhirnya sudah dirilis di tanggal 11 September lalu ya. Lebih dari sekedar bonus track ya, tapi lagu berjudul Sumpah Percuma ini disambut antusias tentunya untuk para penggemar ya. Single ini merupakan bagian dari albumnya Wisnu Santika yang bertajuk Map of Feelings. Album ini melibatkan para penyanyi kenamaan Indonesia, mulai dari Judika, Rosa, kemudian Ari Lesmana, sampai dengan Tiara Andini, Teman Pro 2. Mempertahankan elemen musik dance sebagai jiwanya ya, Wisnu dan juga Tiara ini menyajikan lagu yang cukup energik dan juga mudah didengar. Aransemen racikan disjoki asal Jakarta ini terasa mengalir dari beat hingga drop yang menggugah, Teman Pro 2. Tiara Andini ini juga dipilih sama Wisnu sebagai seseorang yang membuat fun lagu yang dibawakan gitu ya, Teman Pro 2. Karakter vokalnya yang juga emosional dan juga jernih sekaligus punya sisi rapuh ini dinilai juga mampu menyampaikan arti dari lagu Sumpah Percuma ini, Teman Pro 2. Dan kehidupan yang dari luar terlihat sempurna tapi juga menyimpan kesunyian di dalamnya. Ini sepenggal kalimat yang menggambarkan single terbarunya ini, Teman Pro 2, Sumpah Percuma. Melalui interpretasinya, Tiara juga menjadi suara seseorang yang menyadari bahwa memiliki segalanya belum tentu membuat hidup terasa utuh. Kolaborasi ini sekaligus mempertemukan dua karakter musikal yang berbeda ya. Pop dan juga kekuatan vokal Tiara bertemu dengan musik elektrik dan juga dance dari Wisnu Santika, yang dimana ini membawa produksi elektronik ke ruang yang lebih emosional dan juga personal tanpa meninggalkan identitas musikal keduanya. Sebagai perayaan, Tiara juga mengajak penggemar untuk mengikuti dance challenge lagu barunya ya, dengan koreografi yang bagus tapi masih bisa diikuti gitu ya, Teman Pro 2. Dia juga menunjukkan skill dance-nya dengan baik ya. Apakah kamu udah ngikutin challenge-nya, Teman Pro 2? Udah di-upload di TikTok kah? Single Sumpah Percuma ini juga ngebuka pengalaman baru juga bagi Tiara Andini yang dikenal dengan lagu-lagu balad ya, dan juga lagu-lagu galau. Lagu ini juga dilengkapi visualizer yang bisa disaksikan juga di YouTube-nya Wisnu Santika, Teman Pro 2.

Karena singlenya belum ada di sini ya Tomo Pro 2. Aku play yang lainnya dulu dari Tiara Andini ya. Ada Tulang dan Nadi, dan ini juga sekaligus jadi penutup kita di siang hari ini Tomo Pro 2. Thank you banget sudah ikutan request di Headlist Indonesia kali ini Tomo Pro 2. Aku aja nih pamit Tomo Pro 2. Bye bye, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Eskalator atau tangga berjalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Muasal eskalator sudah pasti menyebut nama Jesse Wilfred Reno, pakar dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Sementara di Indonesia, eskalator pertama terletak di Mall Sarinah Jakarta. Ternyata, pihak pengelola masih mempertahankan beberapa memori masa lalu seperti eskalator lawas yang merupakan pertama di Indonesia. Walaupun sudah beroperasi sejak tahun 1966, eskalator merek Hitachi tersebut sampai saat ini masih berfungsi dengan baik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, kabarnya gimana hari ini teman-teman Pro 2 ya? Semoga masih semangat dan tentunya tetap santai ya, seperti di Santai Siang Muda Kreatif hari ini ya, tanggal 15 September 2026 ya. Kita bakal ngobrolin hal yang deket banget sama anak muda ya. Bareng aku Reformanda kayak Rere ya di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun. Dan teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal dunia anak muda ya, sekarang rasanya gak bisa jauh-jauh ya yang namanya sama tren kecantikan ya, mulai dari skincare, body care, makeup, sampai berbagai macam treatment gitu ya. Tinggal scroll sedikit udah ada rekomendasi produk baru gitu ya, yang bisa jadi solusi gitu ya. Apalagi sekarang informasi soal skincare dan apapun itu ya, semakin gampang didapat ya melalui platform TikTok, Instagram, YouTube, sampai berbagai review dari beauty enthusiast ya. Cocok banget nih di kulit aku gitu. Nah, salah satu pendekatan yang menarik di tengah perkembangan tren kecantikan ini adalah penggunaan bahan-bahan herbal ya teman-teman berdua ya. Ini menggunakan bahan herbal, bahan alami gitu ya. Buat sebagian orang konsep skincare herbal ya memberikan pengalaman yang berbeda karena membawa kembali potensi ya, potensi alami dari alam ya yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, ini di sini menariknya perjalanan seorang pelaku usaha ya, karena di balik satu produknya kita lihat di etalase, di media sosial, di e-commerce gitu. Itu ada proses panjang di baliknya. Di episode siang ini di Muda Kreatif kita bakal ngobrol lebih jauh soal pengalaman tersebut. Kita akan membahas bagaimana melihat peluang industri skincare ya. Hampir kepleset nih tadi. Skincare herbal ya, bagaimana pendekatan herbal bisa diterima oleh konsumen muda. Dan sudah hadir bersama kita di Studio Pro 2 RRI Madiun ya, Kak Maya Ade Prasetyaningrum ya, yang menggeluti bisnis SR12 ya, bisnis skincare herbal. Kita bakal tanya-tanya, teman Pro 2 bisa langsung buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun, skincare herbal di tengah tren kecantikan anak muda. Atau bisa dengerin lewat RRI Digital yang bisa kalian unduh di App Store maupun di Play Store. Nggak usah lama-lama, aku langsung sapa Kak Maya. Halo Kak Maya.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Maya hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya ini.
1: Harus
0: ini
1: awet muda ya.
0: Selalu awet muda. Okay. Itu udah ada intronya ya, itu intro di awal. Oke, Kak Maya, first time siaran atau udah pernah sebelumnya?
1: First time siaran. Yes, betul.
0: Oke, ini nanti kita live-nya di YouTube sama terestrial di radio ya Kak ya. Okay. Dan nanti ada sekitar 1, 2, 3, 4 200 pertanyaan gitu ya.
1: Wih, keren dong.
0: Gak sampai nanti waktunya gak cukup. Oke, Kak Maya, aku boleh dibantu dulu sapa-sapa pendengar Pro 2 ini yang lagi nonton YouTube sambil perkenalan dulu aja. Oke, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Nanda. Selamat siang semuanya.
0: Oke, siang
1: para pemirsa di RRI Pro 2 Madiun. Salam kenal, saya dengan Maya Ade Prasetyaningrum. Terlalu panjang nama saya, jadi okay, bisa panggil Maya aja ya.
0: Oke, okay. Kak Maya aja gitu ya.
1: Iya, betul. Maya aja.
0: Maya aja. Oke. Ini soal bisnis ini ya Kak, apa? SR12 ya itu.
1: Yes, betul.
0: SR12. Ini aku boleh ceritain enggak sih awal mula soal bisnis? Aku tuh tadi bingung SR12 apa ya gitu ya. SR12 apa gitu. Skincare atau apa gitu ya. Boleh dibantu ceritain dulu enggak Kak?
1: Okay, jadi cerita singkatnya SR12 ini sebenarnya saya kenal karena saya sendiri. Jadi dulu saya punya masalah dengan salah satu brand kosmetik terkenal, di mana saya pakai rutin, terus kemudian breakout lah ini wajah ya kan. Sampai vakum 2 tahun lebih, 2 tahun lah saya gak pakai skincare. Kemudian saya mikir, apa ya skincare yang ringan untuk kulit saya, karena mungkin ada orang-orang kulitnya sensitif atau enggak gitu ya. Tapi saya tergolong kulit yang tidak sensitif. Tapi kenapa kok sampai breakout? Berarti kan kandungannya ya, kandungannya itu kurang bagus gitu. Nah, saya ketemulah SR12 ini waktu saya perjalanan ke Malang, ketemu sama salah satu yang dia sudah mendahului berkecimpung di bisnis ini. Kemudian saya beli salah satu produknya. Waktu itu kebetulan lagi baru launching, namanya DNA Salmon. Nah, aku cobalah itu DNA Salmon. Ini bagus nih, cocok untuk di kulit. Terus endingnya saya berbisnis lah di SR12 ini. Walaupun waktu itu sempat mikir pasarnya apa ya, karena kan anak muda ini kaum-kaum lata dan suka yang paling murah gitu ya. Murah okay. tapi hasilnya bagus gitu, apalagi Gen Z.
0: Iya lagi.
1: Ya kan. Terus
0: murah,
1: akhirnya
0: bagus gitu ya.
1: Iya, pasti yang dipilih murah, bagus dan mudah untuk dicari gitu. Tapi ternyata SR12 ini juga sudah ada di mana-mana. Cuman memang untuk di Jawa Timur khususnya tidak se-trend di Jawa Barat dan Jakarta. Seperti itu singkatnya.
0: Jadi berawal dari ketertarikan pribadi ya berarti ya?
1: Yes, betul banget.
0: Ketertarikan pribadi, terus di Malang itu terus coba make lah, kok cocok gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mulailah kita rekomendasikan lah ya ke teman-teman. Oke, ini yang membuat Kak Maya tertarik sama ini kan apa, tagline-nya memakai herbal ya Kak ya ini.
1: Betul
0: ini,
1: banget.
0: Ini Kak Maya tertarik dengan konsep skincare herbal dibandingkan bisnis kecantikan lainnya itu apa Kak? Apa yang membuat tertarik?
1: Jadi gini, kalau bisnis yang lain itu kan komposisinya udah biasa ya.
0: Okay.
1: Cuman kan kita pengennya hidup jangka panjang ya nggak sih. Otomatis kita juga harus punya gaya hidup yang bagus juga.
0: Okay.
1: Gak mungkin kita pengen punya umur panjang tapi makannya sembarangan.
0: Iya,
1: kemudian nggak jaga kesehatan dan lain-lain. Nah dari situ saya mikir tuh gimana ya caranya saya biar bisa kasih orang edukasi bahwa kalian kalau pengen sehat nggak harus dari makanan aja, tapi dari skincare juga harus kalian jaga seperti itu. Dari situlah saya akhirnya tertarik dengan bisnis ini, walaupun memang kita struggle banget untuk dapat market di Jawa Timur soal SR12 ini, karena paling mereka pasti bilangnya ah masa herbal beneran sih, yang bener komposisinya bener. Gimana itu kan udah dalam kemasan, herbalnya pasti cuman sedikit gitu. Tapi kita bisa buktikan dengan karena kita sudah ada BPOM-nya juga, terus pabriknya juga udah bisa diakses untuk para mitra-mitra kita juga, sehingga feel free kalau pengen tahu prosesnya pun kita bisa antarkan dan tunjukkan seperti
0: jadi
1: itu.
0: Memang setransparan itu gitu ya.
1: Yes,
0: buat.
1: Okay.
0: Ini jadi itu yang membuat Kak Maya tertarik ya. Ini skincare itu macam-macam gitu. Tapi kalau kamu pengen yang sehat gitu, ya bisa dimulai dari sini gitu kan. Okay. Dan ini udah berapa lama Kak Maya menjalankan bisnis ini SR12 nih?
1: Start dari 2021.
0: 2021, 5 tahun berarti ya?
1: Iya, jadi mulainya modal 500 ribu.
0: Modal 500 ribu, oke.
1: Iya, karena saat itu saya resign dari kerjaan. Saya gak punya gambaran nih mau ngapain. Terus ketemu SR12, saya coba-coba untuk menjual. Dan ternyata jalan saya di sini ya sudah saya kembangkan lah sampai sekarang.
0: Passion ya.
1: Yes.
0: Ada passion di situ.
1: Passionnya
0: ya?
1: Sales sih sebenarnya.
0: Okay, sales. Menarik. Dan ketika udah memulai kan 5 tahun berjalan ini Kak, ini tantangan paling besarnya apa nih yang Kak Maya rasakan, ataukah mencari pelanggan, membangun kepercayaan, atau lagi mulai memahami produknya, product knowledge-nya, atau justru konsistensi ya bertahan di bisnis ini atau gimana?
1: Yang paling menurut saya sih untuk saat ini bertahan ya, konsisten gitu. Karena banyak banget bisnis yang menawarkan keuntungan banyak gitu, terus dengan cara yang mudah gitu ya. Tapi kalau gak konsisten juga sebenarnya kita gak dapet cuan juga gitu. Jadi untuk saat ini sih kalau pelanggan SR12 sudah pasti udah ada lah target market kita itu teman-teman yang memang sudah tahu bahwa memiliki kesadaran tinggi bahwa pakai skincare tuh nggak bisa yang murahan gitu. Kalau murahan pasti bahannya juga harus dipertanyakan kayak gitu ya. Tapi kalau konsisten itu nggak semua orang bisa. Kadang kita masih tergiur tuh, wah ini marginnya lebih bagus nih. Aku pindah ke sini ah. Terus viral, apalagi kan sekarang viral. Viral itu menjadi salah satu cara para pebisnis untuk meningkatkan cuannya mereka, meningkatkan keuntungan mereka kan. Jadinya
0: lebih cepat ya.
1: Lebih cepat, tapi lebih cepat viral tapi lebih cepat mampet ya enggak sih?
0: Viralnya gitu. Cepat, redupnya cepat ya.
1: Iya, gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bahwa kita enggak boleh, kalau aku sih enggak boleh kita kayak latas sekejap tuh jangan kalau di bisnis. Jadi kita harus benar-benar telaten walaupun ada fase di mana 1 sampai 3 bulan ataupun 6 bulan kita tuh minus gitu. Itu udah hal yang biasa karena jadi pebisnis tuh memang harus siap rugi gitu sih.
0: Okay. Jadi pebisnis itu harus siap rugi. Oke, itu sebab ini yang harus teman-teman Pro 2 pegang ya. Tapi jangan takut ya, jangan takut.
1: Ya, jangan takut.
0: Jangan takut. Konsistensi itu yang harus teman-teman Pro 2 lakuin nih. Dan itu tadi ya fase beratnya ya itu ya.
1: Betul banget.
0: Fase beratnya. Dan ketika mengalami fase berat dalam bisnis ini, yang Kak Maya lakukan untuk struggling atau bertahan tuh apa nih buat survive nih?
1: Saya lebih ke networking. Jadinya okay. Menurutku kalau kita udah fokus sama satu bisnis, ya udah kita kembangin pakai relasi lah ya. Kalau kita cuman main di Instagram, sosial media, itu bisa bertahannya nggak lama okay. Karena platform pun juga butuh keuntungan dari kita gitu.
0: Betul betul betul.
1: Tapi kalau kita punya relasi yang banyak, networking, dan kita memang harus effort sih untuk dapat networking yang banyak itu, istilahnya kita harus keluarin duit dulu gitu.
0: Okay.
1: Tapi feedbacknya lebih bagus untuk bisnis kita karena orang beli produk kita itu karena percaya, bukan karena lata itu. Dan mereka nggak akan banyak nanya. Ini produknya gimana sih? Ini enggak karena mereka percaya sama kita, karena udah ketemu, udah pernah ngopi bareng lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu mereka jadi bilang, "Oke deh, aku ambil ini." Nah, ternyata dari sugesti kepercayaan itu tadi mereka merasakan manfaat di tubuhnya ketika mereka konsumsi apa yang kita jual kayak gitu.
0: Oke. Berawal dari networking tadi ya.
1: Yes, betul.
0: Oke. Jadi teman berdua, networking itu juga perlu ya, jangan mengandalkan medsos saja ya. Benar ya?
1: Betul banget. Ya. Apalagi di era sekarang networking itu penting banget, harus banget.
0: Harus banget ya itu.
1: Yes.
0: Oke. Nah, ngomongin soal market nih, Kak Maya ya, soal marketnya SR12 ini kan skincare herbal ya ini. Ini sejauh 5 tahun berjalan ini gimana nih Kak marketnya? Apakah kebanyakan dominasi teman-teman muda atau usia-usia matang ya? Atau bagaimana?
1: Kalau targetnya sebenarnya kita itu ke orang-orang yang memang dia konsumsinya itu sudah herbal dari dulu gitu. Jadi kayak dulu kan ada tuh madu herbal kayak gitu-gitu. Terus mereka akhirnya punya keluhan sakit paru-paru atau apa gitu, akhirnya dia carilah apa ya susu yang bisa bikin kita ini lebih sehat kayak gitu. Tapi karena sekarang lifestyle-nya orang-orang sekarang mulai dari Gen Z, Gen Millennial, Gen X dan Baby Boomer itu sudah okay banget lifestyle-nya, mereka cari yang sehat. Apalagi yang udah kena dampak kolesterol dan lain sebagainya.
0: Iya lagi, itu juga pengaruh tuh itu ya.
1: Iya, jadi sekarang udah secara menyeluruh sih. Anak muda pun bisa beli, cuman terkadang mereka kendalanya ini harga kali ya.
0: Okay.
1: Harga, karena mereka lebih memilih mana yang paling murah gitu. Tapi kalau dari teman-teman yang udah ngerti, ini manfaatnya begini. Jadi mereka beli SR12 itu memang karena manfaat dan kualitas, bukan karena harga gitu.
0: Manfaat dan kualitas, bukan karena harga ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Ini menarik ini. Jadi memang kebanyakan market yang membeli SR12 tuh ini ya, Kak. Memang yang mereka yang mengkonsumsi organik ya.
1: Betul.
0: Herbal ya.
1: Betul banget.
0: Jadi mereka tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan ini daya tarik utamanya apa Kak? Maksudnya dari produk SR12 ini bagi konsumen ya, kalau Kak Maya menjalankan bisnis ini dibandingkan skincare yang lebih umumnya ya kita temui di pasaran gitu.
1: Yang pertama kalau untuk teman-teman lansia, teman-teman ya biar lebih muda lansianya. Teman-teman lansia itu kalau kecenderungan untuk konsumsi berbagai obat kimia itu kan dampak jangka panjangnya kan tidak bagus ya. Tentunya orang-orang sekarang pengennya sembuh tapi mengurangi obat. Karena obat kimia itu benar sih ada kemungkinan kita sembuh, cuman kan ada dampak untuk organ tubuh kita.
0: Oke.
1: Nah, SR12 ini membantu mereka yang pengen sembuh dari sakit, katakanlah diabetes, jantung, paru-paru, tapi nggak pengen konsumsi obat terlalu banyak karena takut ginjalnya juga kena. Nah, itu nanti mereka bisa konsumsi susu dari SR12, kemudian madunya juga ada, kemudian propolisnya juga ada, seperti itu. Jadi lebih memperbaiki sel-sel tubuhnya mereka agar mereka punya kesempatan hidup lebih panjang lagi. Harapannya seperti itu gitu.
0: Oke, itu harapannya ini.
1: Yes.
0: Oke, kita bakal ini Kak Maya, masih banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain nih soal SR12 ya.
1: Okay.
0: Karena ini kan skincare herbal ya. Apalagi maraknya banget ya skincare-skincare yang wih macam-macam lah pokoknya di pasaran ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga udah ada pertanyaan di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen kedua. Kita bakal break sejenak untuk dengerin iklan layanan masyarakat ya Kak Maya ya.
1: Okay.
0: Oke, teman berdua stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
2: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan yakni Tugulans yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
3: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
4: Ubur-ubur merupakan salah satu hewan laut yang umum ditemukan di setiap lautan. Ada banyak spesies ubur-ubur dan semuanya memiliki tentakel. Beberapa di antaranya membawa racun di tentakel mereka sebagai metode berburu sekaligus pertahanan diri terhadap pemangsa. Sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi sengatan ubur-ubur. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada beberapa pertolongan yang dilakukan untuk mengatasi ubur-ubur. Basuh tentakel dan racun yang tertinggal di area tubuh yang terkena dengan air laut. Jangan gunakan air tawar. Dengan menggunakan pinset atau sarung tangan, singkirkan tentakel yang menempel di kulit. Oleskan alkohol ke area yang terkena untuk menghentikan racun. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, oleskan lotion kalamin atau krim hidrokortison pada sengatan ubur-ubur. Bisa juga menggunakan kompres es atau panas untuk membantu mengatasi rasa sakit dan bengkak. Segera cari pertolongan dari ahli medis jika efek yang dialami tidak mereda atau bahkan menjadi lebih parah.
5: Yuk, segera download RRI Digital.
6: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
7: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
6: Kok kenapa, Mar?
7: Aku habis minum ini.
6: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman berdua balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reform Menanda di Santai Siang Muda Kreatif bareng Kak Maya. Halo Kak Maya.
1: Halo.
0: Masih stay tune ya?
1: Masih dong.
0: Oke, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun ini ada. Nah, ini. Dari yang paling pertama dulu nih, 1 2 3 ya. Semoga kejawab semua.
1: Okay.
0: Dari akun @agus5z nih, Kak, untuk produksi skincare-nya bikin sendiri atau reseller ya? Okay,
1: langsung dijawab.
0: Langsung dijawab aja.
1: Okay. Jadi kalau untuk SR12 ini kita sistemnya kemitraan. Jadi kita nggak boleh bikin skincare sendiri. Jadi kita ada pabrik, pabriknya cuma satu, itu daerah di Gunung Sindur Bogor sana. Jadi kita semua produknya dia 200-an lebih lah ya kita produk. Ada produknya SR12 itu semua diproduksi di satu pabrik. Kemudian untuk di seluruh Indonesia itu penjualannya secara kemitraan, tapi bukan MLM ya.
0: Oke.
1: Itu seperti itu.
0: Kemitraan ya Kak ya.
1: Yes.
0: Oke. Dan ini dari Agus5z tanya gini juga. Oh iya, bahannya aman ya Kak untuk kulit? Oke. Ini perlu divalidasi.
1: Oke. Bahannya aman karena memang kita pakai herbal gitu. Tapi pasti orang nanya, herbal tapi kan kemasan. Amannya dari mana gitu. Nah, kita bisa menunjukkan dari BPOM dari masing-masing produk yang kita miliki.
0: Oke.
1: Jadi semua produk kita itu ada BPOM-nya dan itu resmi, bisa dicek. Dan kita setiap ada pembaruan untuk BPOM ataupun izin edar, kita pasti melakukan pembaharuan.
0: Okay.
1: Kalau misalkan stok di mitra, distributor, cabang-cabang di luar kota masih ada yang lama, pasti kita ganti yang baru. Seperti itu.
0: Oke, jadi selalu di update ya?
1: Yes, betul banget.
0: Terus dari @lurahponorogo nih.
1: Oke, gimana Lurah, Pak Lurah?
0: Oke, bahan utamanya apa ya Mbak ya? Paling aman dan gak menimbulkan alergi kulit.
1: Kalau skincare, itu kalau untuk DNA salmon, itu memang kita pakai langsung dari ekstraksi salmonnya itu. Tapi kalau untuk susu gomilku, susu kambing, kita bahan utamanya tentunya susu kambing. Cuman kita ada nilai plusnya di tulang salmon. Untuk yang gold itu ada tulang salmonnya. Kemudian untuk yang biasa itu bisa dikonsumsi dari usia 6 bulan. Itu ada ikan gabusnya juga.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi macam-macam lah ya.
1: Yes, betul.
0: Terus dari @rarakit media ini, untuk skincare herbal ini apakah ada jangka waktu edar seperti obat atau makanan, Mbak? Gitu.
1: Iya, seperti yang saya jelaskan tadi ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi setiap produk itu punya limit untuk jangka waktu untuk izin edar. Jadi misalkan nih kayak kemarin SR12 yang gomilku. Ketika dia izin edarnya sudah selesai, semua yang jual dengan kode izin edar itu harus diretur ke pusat untuk digantikan dengan izin edar yang baru. Dan tentunya produk yang baru juga gitu.
0: Dan menjawab ya akun @rarakidsmedia ya, dan dari akun @dana1101 ini, untuk range harganya mulai berapa aja Mbak?
1: Kalau untuk harga susu kambingnya kita di start from 50.000. Itu dapat 200 gram. Tapi ada juga kemasan travel size sasetan. Jadinya bisa dibawa kemana-mana. Itu untuk sekali minum. Itu per picisnya di harga 7.000. Seperti itu. Kalau untuk range harga di skincare-nya itu mulai dari 27.000 sampai 300.000 juga ada. Ada parfumnya juga.
0: Affordable ya maksudnya?
1: Iya, terjangkau.
0: Masih terjangkau
1: sih
0: ya. Dan ini aku juga pengen tanya Kak, karena pengalaman ya sebenarnya membangun bisnis ya, apalagi bisnis skincare herbal ini kan nggak jauh-jauh dari kepercayaan ya.
1: Yes, nah, betul-betul.
0: Ini biar teman-teman customer atau yang beli itu nggak cuma sekali dok belinya kan. Gimana Kak Maya, apa tipsnya ini dibagikannya, gimana mengelola customer ini biar balik lagi merasa nyaman, akhirnya jadi pelanggan loyal, itu gimana Kak?
1: Jadi karena kita konsepnya skincare herbal ya, jadi nggak bisa sembarangan kita jual langsung gitu. sebelum mereka beli produk di kita, utamanya untuk skincare, mereka harus konsultasi dulu, nanyain. Jadi okay, biasanya aku akan bertanya, nah, misalkan ada yang nanya, "Mbak, aku beruntusan nih, gini-gini-gini, ini kenapa ya?" gitu. Nah, pasti aku akan menanyakan sebelumnya dia pakai produk apa dulu. Terus sebelumnya adakah dia alergi dengan salah satu produk yang pernah dia pakai?
0: Okay.
1: Nah, dari situ kalau misalkan memang iya, itu kan harus dinetralkan dulu. Gak bisa kita langsung kasih produk nih, misalkan, "Ya udah Mbak, kamu pakai aja serum retinol langsung," gitu. Gak bisa. Jadi, okay, Mbak, Mbak harus netralin dulu kulitnya biar istirahat lah, istirahat dari toksik-toksiknya itu. Baru nanti kita kasih produk yang memang bisa dipakai untuk dia, kayak gitu.
0: Ada transisinya ya berarti.
1: Iya, betul, betul banget.
0: Oke, berarti juga ada checking dulu sebelum pembelian ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, menarik. Dan ini Kak, pastinya kalau menjalankan bisnis selama cukup lama ya, maksudnya 5 tahun berjalan ini, pasti menemuin karakter berbagai macam customer ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi pernah gak sih ngedapetin pengalaman yang justru, pengalaman dengan pelanggan yang justru apa Kak Maya dapat pelajaran dari hal tersebut?
1: Paling sih mereka bandingin harga,
0: okay,
1: tapi pada akhirnya beli juga gitu. Kan sekarang kayak susu kambing ya, memang kita kan banyak banget yang udah merasakan manfaat dari Gomilkunya itu. Nah, mereka pasti bilangnya awalnya, "Kok mahal ya susu kayak gitu aja,
0: okay,
1: satu pcs 7.000 satu saset kayak Milo itu kan." Terus ada lagi yang bilang, "Aku kemarin beli di sana Mbak, lebih enak kok, lebih okay, gitu."
0: Oke, dibandingin ya.
1: Iya, dibandingin. Terus menarik, akhirnya, "Oh iya nggak apa-apa, coba aja dulu, saya kasih tester aja, nggak masalah," gitu kan. "Iya, tapi nanti kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak cocok langsung telepon saya aja. Nanti nggak cocoknya di mana," gitu.
0: Okay.
1: Pada akhirnya dia merasakan tuh manfaatnya, mulai yang merek sebelah udah habis 3 kardus tapi dengkulnya, pinggangnya gak sembuh. Terus saya kasih kan itu testernya, ternyata dia merasakan bahwa, "Oh ternyata enak ya minum ini," gitu. "Badan saya jadi enak ya," gitu. Akhirnya kembali. Ya gak apa-apa, kita tuh kalau misalkan ada orang konsumen ya utamanya, bandingin ya itu hal biasa lah, membandingkan kayak gitu.
0: Terus bisnis ya.
1: Iya, betul banget, harus siap dibanding-bandingin.
0: Oke. Itu dari customer ya.
1: Iya.
0: Oke, ada nggak sih juga pengalaman yang menurut Kak Maya berkesan ya selama menjalankan bisnis di skincare herbal ini, yang menurut Kak Maya berkesan banget itu loh?
1: Berkesannya itu bisa sampai bikin orang penyakitnya jadi hilang. Bukan mereda tapi hilang.
0: Okay.
1: Itu sih. Jadi itu kayak salah satu kebanggaan tersendiri ya, meskipun gak terlihat ya. Tapi ketika ada customer atau konsumen yang bilang bahwa, "Mbak Maya makasih ya, berkat konsumsi produknya Mbak Maya, badan saya sekarang lebih sehat. Saya bisa konsumsi banyak makanan tanpa harus mikir kayak dulu,"
0: ya,
1: gitu. Nah itu bagi saya adalah suatu hal yang sangat amazing banget gitu. Walaupun kita cuma jualan sebenarnya ya. Kalau bilang jualan sih kita pasti mikirnya gimana caranya biar dapat untung banyak gitu. Tapi fokusnya, karena memang saya fokusnya gak hanya itu ya, kita butuh duit pasti, cuman fokusnya manfaat sih lebih.
0: Gitu. Fokusnya manfaat ya.
1: Iya.
0: Ini kita gak kerasa udah berada di penghujung acara Santis yang Muda Kreatif Kak Maya. Cuma aku pengen tanya dulu ini.
1: Boleh.
0: Ini kalau melihat teman-teman muda sekarang Kak Maya yang tertarik menjadi entrepreneur ya, menurut Kak Maya ini, apakah bisnis skincare itu masih punya opportunity ya, peluangnya untuk mereka ini?
1: Masih banget. Skincare itu sangat jangka panjang menurutku, karena dia selalu bisa dikembangkan gitu. Mulai dari skincare yang biasa, kemudian bisa memutihkan, kemudian keluarlah DNA salmon yang abal-abal dan asli gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman pebisnis muda yang memang mau terjun di skincare, itu sangat amat bisa dikembangkan dan peluangnya masih banyak lagi. Masih banyak banget target market yang belum kita bisa reach out gitu. Maksudnya ada kok orang yang butuh tapi belum kenal sama produk kita tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan mau mengeluarkan hal-hal baru dalam skincare, yang penting manfaatnya jelas, kemudian kandungannya jelas, jangan sampai bohong sama customer, itu sih peluang yang oke banget. Pasti akan dikenal sama banyak orang walaupun prosesnya nggak cepet gitu sih.
0: Jelas, jangan bohong, jangan bohong sama customer ya.
1: Yes.
0: Itu. Oke, dan ini kalau boleh dikasih tips ini buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan maupun nonton ini, yang punya ide bisnis rupa, pengen berkembang di bisnis skincare atau skincare herbal ini, pesan yang ingin Kak Maya sampaikan apa itu?
1: Mulai aja dulu gitu. Kalau gak mulai, kalau dipikirin terus gak akan jalan. Jadi mulai aja dulu, nanti kalau udah mulai, terus jangan malu, jangan gengsi. Biasanya orang yang baru mulai berbisnis itu malu, karena kan biasanya gak posting apa-apa, sekarang postingnya jualan ya. Sekarang postingnya produk, miskin nih gitu kan. Kan gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi tetap mulai aja dulu, nanti pasti ada kok yang nanya 1-2. Kalau misalkan 1 bulan, 2 bulan kok gak ada yang beli, ya tetap terus konsisten aja jalankan. Pengennya, goalsnya, balik lagi ke goals utama, mau jadi pengusaha gitu.
0: Emang harus banyak-banyak ini ya, harus tahan banting ya. Kalau pengusaha ya.
1: Betul.
0: Teman berdua ya, dari obrolan sama Kak Maya siang ini ya, kita belajar banyak ya, melihat bahwa dunia skincare itu bukan cuma soal tampil menarik ya, tapi mengikuti atau mengikuti produk yang sedang viral ya. Tapi kita harus mengenali kebutuhan diri dulu soal produk tersebut ya, dan ada juga informasi tentang produk yang digunakan. Apalagi banyak sekali produk skincare yang sekarang ya, baik di sosial media, e-commerce, apapun itu. Dan apalagi kalau kita bicara soal skincare herbal ya, ini Kak Maya juga punya pendekatan khusus buat customer ya.
1: Yes,
0: harus selalu checking segala macamnya. Dan yang paling penting itu kembali lagi ke customer. Customer ya harus biasa ya, namanya juga bisnis ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Naik turun juga, strugglingnya juga Kak Maya tadi juga menjelaskan ya. Dan yang gak kalah penting itu ketika rame, ketika sepi, itu konsistennya.
1: Yes.
0: Dan terima kasih buat Kak Maya ya, di Santai Siang Muda Kreatif hari ini sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga obrolan kita berikan siang ini ya di podcast ini memberikan perspektif baru buat teman Pro 2 ya Kak Maya ya.
1: Terima kasih semuanya teman-teman.
0: Dan kita gak berasa di penghujung acara Santai Siang Muda Kreatif hari ini ya. Dan Santai Siang Muda Kreatif hari ini diproduseri oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Armita, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforma Nada pamit undur diri. Tetap stay tune, tetap produktif di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

used to feel like an angel. Now I'm a dog on your

0: inside your apartment. You used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: station. Call of the day. Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sejak era kuno, magis atau klenik adalah bagian yang tak luput dari sifat-sifat dan karakteristik masyarakat Indonesia. Melansir O'Keefe dalam teorinya pada bukunya yang berjudul Stolen Lightning, The Social Theory of Magic, menjelaskan kepercayaan masyarakat dengan hal magis atau klenik tidak hanya dapat ditemukan di zaman batu saja. Bahkan di setiap zamannya, manusia akan selalu bertalian erat dengan hal-hal yang bersifat magis. Meski telah tersedia beragam teknologi canggih dalam mengatasi dan memudahkan kebutuhan manusia, masyarakat adat yang hidup di era modern akan tetap memilih orang pintar sebagai pembawa keberhasilan dalam setiap urusannya. Bahkan, jampi menjadi mantra penenang yang sangat dipercaya. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap magis adalah sebuah fenomena sosial yang ada, baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern di Indonesia. Kebergantungan masyarakat kepada alam tentunya melahirkan masyarakat yang percaya akan hal-hal magis yang lahir dari alam.
1: Segera download RRI Digital.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.

0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun. KAI Madiun Running Fest 2026 diikuti 1.500 pelari. Dikutip dari rri.co.id Madiun, KAI Madiun Running Fest atau KAI MRF 2026 sukses digelar di halaman Gor Wilis, Madiun pada Minggu 13 September 2026. Ajang lari tahunan yang diinisiasi IKASDA, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun tersebut diikuti 1.500 peserta dari 14 provinsi dan 79 kabupaten di Indonesia. KAI MRF 2026 mengusung tagline Sweet, Safe, and Sustain. Tagline tersebut menggambarkan ajakan untuk bergerak dan berkeringat demi hidup sehat, berolahraga secara aman dan nyaman sekaligus menjaga lingkungan. KAI MRF 2026 menghadirkan 4 kategori lomba yakni Kidas, 5K, 10K, dan Half Marathon. Dari seluruh kategori tersebut, peserta terbanyak berasal dari nomor 5K. Menariknya, lebih dari separuh peserta tahun ini merupakan pelari yang baru pertama kali mengikuti MRF. Rentang usia peserta juga cukup lebar. Peserta termuda tercatat berusia 2 tahun, sedangkan peserta tertua berusia 66 tahun. Sementara itu, Ketua Umum IKASDA Madiun, Dr. Andika Tommy Permana, berharap ajang tersebut dapat menjadi ruang reuni bagi para alumni yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Menurutnya, para alumni dapat bertemu sekaligus berolahraga dengan aman dan nyaman di kota Madiun. Dari sisi komunitas, KAI MRF 2026 mendapat respon dari komunitas lari Semadiun Raya. Madiun Runners sebagai official community partner turut mendukung kegiatan yang menjadi ajang pertemuan tahunan komunitas dari Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan, Nganjuk, dan kota lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi IKASDA melalui semboyan Sahitya Sawahita, solidaritas yang bermanfaat bagi semuanya. Dengan tujuan membiasakan gaya hidup sehat melalui olahraga lari sekaligus meningkatkan perekonomian Madiun melalui jalur sport tourism. Dikutip dari rri.co.id dengan judul KAI Madiun Running Fest 2026 diikuti 1.500 pelari.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat sore teman berdua ya. Apa kabar sore ini? Semoga masih semangat ya, meskipun mungkin sebagian dari kamu udah yang capek ya dengan aktivitas pulang sekolah dan segala macamnya itu ya. Tapi tenang, sore ini kita bakal santai sebentar ya, karena kembali lagi di Sore Ceria Pro 2 FM RRI Madiun ya. Dan tentunya bareng aku Reforman Ananda, a.k.a. RRI, yang bakal nemenin kalian. Oke, mungkin kasih intronya yang agak lain dikit ya. Annyeong, annyeong haseyo gitu ya. Oke, kalau ngomongin anak muda dan dunia digital sekarang ya, kita mungkin sebenarnya punya akses luas banget buat belajar berbagai hal ya teman-teman berdua. Mulai belajar bahasa asing, musik, desain, public speaking, sampai skill lainnya. Salah satu bahasa yang cukup populer di kalangan anak muda ya teman-teman berdua adalah bahasa Korea ini. Tadi udah Rere kasih intro, cuma bisanya cumanya itu aja ya. Bukan cuma karena K-pop atau drakor ya, drama Korea, tapi semakin banyak juga anak muda yang tertarik mempelajari bahasa Korea ini secara serius ya. Nah, menariknya proses belajar ini membawa seorang pelajar dari Madiun ya untuk mengikuti sebuah kompetisi bahasa Korea. Bukan sekedar ikut, tapi berhasil membawa pulang sebuah prestasi yang membanggakan. Dia adalah Atika Safira Al-Ahmadi ya, siswi SMA Negeri 1 Madiun yang berhasil meraih juara 2 Hansarang First Korean Speaking Contest 2026 ya. Ini pasti sering nonton drakor mungkin ya. Sore ini kira-kira bakal ngajak teman berdua untuk mengenal lebih dekat perjalanan Atika ya. Mulai dari bagaimana awalnya tertarik bahasa Korea, kompetisinya, persiapannya, dan pengalaman dan pembelajarannya seperti apa mengikuti lomba tersebut. Dan sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun. Gak usah lama-lama, teman berdua langsung buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih juara 2 Hansarang First Korean Speaking Contest 2026 ya. Ada Kak Atika Safira Al-Ahmadi. Halo, selamat sore.
1: Annyeonghaseyo.
0: Oke. Udah mempersiapkan ya berarti?
1: Sudah.
0: Oke. Kasih intro dulu.
1: Oke, teman-teman. Selamat sore, okay. Aku Atika Safira Al-Hamadi dari SMA 1 Madiun, okay. Kelas 12.
0: Oke, aku kira bakal pakai bahasa Korea ini tadi.
1: Oh, mau pakai bahasa Korea?
0: Boleh, kasih intro dulu.
1: 안녕하세요, 저는 Atika Safira Al-Hamadi입니다. 저는 Madiun 제1고등학교에서 3학년입니다. 만나서 반갑습니다.
0: Oke. Translate-nya ada di bawah ya nanti.
1: Sama kok tadi artinya.
0: Oh, sama ya artinya ya. Tadi waktu speaking Korea aku langsung kayak meme yang muncul itu loh. Bengong-bengong gitu loh muncul. Apa ya ini ya kita? Oke, Kak Atika, welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun ya. Ini first time siaran?
1: Yes, my first time.
0: Oke, nanti udah aku siapin ada sekitar 250 pertanyaan.
1: Bohong. Gak mau.
0: Gak sampai. Gak cukup nanti waktunya. Oke, Kak Atika dari SMA Negeri 1 Madiun ya.
1: Iya.
0: Oke, yang bakal ceritain nih soal juara 2 Hansarang First Korean Speaking Contest 2026. Ini pertanyaan basicnya dulu nih. Ini ya. Sejak kapan mulai menyukai bahasa Korea? Ini boleh ceritain gak?
1: Boleh. Yang pertama, ya pastilah anak remaja sekarang sukanya K-pop, drama. Tapi setelah itu kan emang dari dulu sejak itu kayak suka apa ya, budaya belajar di Korea. Kan terkenal dengan pendidikan nomor 1 di Korea. Jadi yang aku pengen ikut lomba ini dan suka Korea itu karena pendidikannya. Itu makanya saya mengikuti lomba ini karena untuk prestasi. Oh, orang ini pernah ikut speaking, jadi ada niat untuk mau ke Korea.
0: Oke, ada portofolio ya.
1: Iya, betul. Mau ke kuliah di Korea kan, jadi harus ada portofol yang apa ya, yang relevan.
0: Relevan, benar.
1: Jadi gitu ceritanya.
0: Jadi memang berarti ada niatan buat ke Korea ya?
1: Iya. Okay. Korea. Pejuang beasiswa.
0: Amin. Korea Selatan kan?
1: Iya. Masuk Korea Utara. No. Ya betul, Korea Selatan.
0: Harus divalidasi ya. Harus. Oke. Ke Korsel ya. Oke. Ini tapi kalau waktu proses pembelajaran bahasa Korea, karena sebenarnya ada ketertarikan ya untuk edukasi juga ke arah sana gitu. Ini bagian yang paling susah buat kamu apa nih belajar bahasa Korea nih?
1: Sebenarnya aku baru belajar Korea masih apa ya, masih pemula.
0: Oke.
1: Jadi susahnya itu Hangul itu kayak kayak aksara Jawa gitu loh.
0: Oke.
1: Itu tuh gak susah banget guys.
2: Giliran bahasa aksara Jawa langsung paham ya.
1: Iya. Okay. Aku sehari tuh udah selesai, udah hafal itu semua kosakata apa kayak Hangul itu udah pak, udah inget banget. Jadi sampai aku belajar dari pagi sampai malam jam 12 itu masih belajar Hangul doang. Jadi itu udah hafal banget. Jadi yang susah menurut aku masih kosakatanya sih.
0: Kosakata.
1: Dan bicaranya misalnya kayak
0: speakingnya ya.
1: Yes, speakingnya itu beda. Misalnya kayak ada tajwidnya gitu.
0: Tajwidnya. Oke. Kayak apa ya? Tanda baca ya. Tanda baca ya. Itu yang perlu ini ya, apa waktu ya buat belajar ini.
1: Iya, itu makanya ada namanya batimnya, itu selainnya seperti tajwid. Kayak ada buku namanya Bacim, nah itu seperti tajwidnya banyak banget.
0: Oke. Dan kelihatannya setiap apa tanda bacanya beda-beda ya caranya menyampaikannya gitu. Nah ini Kak Tika nih belajar bahasa Korea ini udah berapa lama terhitungnya?
1: 3 bulan.
0: Oke, 3 bulan.
1: 6 bulan. Dari kelas aku enggak yang beruntun gitu sih. Jadi kan juga ada tugas-tugas lain jadinya terhambat gitu. Jadi gak yang 1 tahun belum sampai.
0: Berarti cepet ya termasuknya ya.
1: Tapi kan itu masih Hangul mas.
0: Oke. Berarti ada tahapannya kak ketika kita harus belajar Korea ini menurutmu?
1: Iya.
0: Apa aja tuh, boleh disepil gak?
1: Ada. Yang pertama itu harus tahu dulu Hangul. Harus inget lah. Terus yang kedua batim. Yang ketiga baru kalian bisa hafalin kosakatanya.
0: Gitu. Jadi
1: harus tahu bacanya dulu.
0: Tahu bacanya dulu. Kayak alfabet gitu ya berarti ya.
1: Yes.
0: Oke. Nah, terus selama proses pembelajaran bahasa Korea ini apakah Kak Tika ini belajar bahasa Korea secara mandiri atau ada tempat khusus untuk belajar gitu atau gimana?
1: Jujur, aku orang yang suka otodidak.
0: Oke, berarti mandiri ya berarti.
1: Jadi ya belajarnya lebih paham kalau sendiri, jadinya semuanya otodidak.
0: Dan ini apa yang membuat membuat Kak Tika nih tertarik gitu belajar bahasa Korea selain itu tadi ya di awal kan pendidikan ya, edukasi. Ada lagi nggak apa yang membuat menarik nih belajar bahasa Korea nih?
1: Pengen tinggal di situ sih.
0: Pengen tinggal di situ itu motivasi ya itu ya. Sebuah motivasi ya itu.
1: Sebenarnya juga punya keinginan jadi diplomat. Jadi multibahasa gitu.
0: Multibahasa.
1: Dan sekarang selain Korea saya juga belajar bahasa Rusia. Ini baru-baru aja. Jadinya bahasa Jepang juga saya juga bisa, bahasa Inggris. Ya, pokoknya multibahasa.
0: Multibahasa ya. Apa ya namanya itu? Kalau banyak bahasa tuh adalah sebutannya.
1: Apalah.
0: Ya, adalah pokoknya. Jangan terlalu diini-iniin lah. Oke, aku bakal geser ke ini ya, kompetisi ya Kak Tika nih. Ini gimana ceritanya bisa menjuarai ini ya Hansarang First Korean Speaking Contest ini?
1: Pertama itu gak instan banget. Sorry.
0: Gak apa-apa.
1: Pernah, ini aku ikut lomba internasional. Namanya The Korean Times. Itu kan seluruh, kalau yang ini itu hanya seluruh Indonesia. Kalau yang satunya itu seluruh dunia. Jadi aku bersaing sama yang orang Rusia, orang Inggris, semuanya. Selain Korea. Jadi aku pernah ikut itu. Dan itu juga sama, ada juara 1, juara 2. Dan itu lebih banyak juaranya daripada harapan 1. Itu masih ada banyak lagi. Terus aku pernah kan itu aku nyoba ikut, nggak menang. Terus aku lihat juara satunya, gini caranya, ekspresi, terus tata ngomongnya itu bener-bener
0: diperhatikan ya.
1: Iya. Nah di situ aku belajar dan aku mulai belajar seterusnya. Dan waktu itu kan aku yang internasional itu cuman nyiapin dalam 3 hari sebelum deadline.
0: Itu mepet banget sih itu ya.
1: Itu gara-gara tugas.
0: Nah,
1: aku memperbaiki kesalahan. Jadi di nasional ini aku belajar, aku mulai dari jauh-jauh hari belajar terus kalau ada waktu. Dan aku ditemani sama kakak aku. Nah, itu jadi penyemangat aku, namanya Latifah.
0: Support system ya.
1: Iya, jadinya Ah ya udah, kalau nggak menang ya udah nggak apa-apa. Kalau menang, okay, alhamdulillah.
0: Bonus lah ya kalau menang. Oke, okay, ya harusnya menang sih gitu.
1: Enggak juga sih, aku udah kayak kayaknya nggak menang.
0: Oke, okay, karena emang tingkatannya beda ya. Mm-mm. Levelnya. Itu tadi internasional ya, yang the Korean team itu tadi ya.
1: Iya, internasional.
0: Internasional ya. Oke. Okay. Tapi kan jadinya kan dapat pengalaman kan.
1: Nah, iya betul. Jadi okay, dapat pengalaman. Jadi alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah, dan bisa juara di Hansarang ini ya. Oke. Okay. Ini Hansarang First Korea ini kapan nih dilaksanakannya?
1: Hansarang. Kayaknya pas awal bulan Juli kayaknya.
0: Juli kemarin.
1: Kayaknya habis apa ya? Habis kita libur semester sekolah. Kayaknya iya deh, kayaknya pas itu.
0: Oke. Okay. Jadi udah dapat bekal nih dari The Korean Team nih, levelnya beda ini ya. Mm-mm. Terus ikut ini. Kalau ini tingkatnya nasional lah kalau yang Hansarang ini. Atau gimana?
1: Nasional itu maksudnya kayak menyeluruh.
0: Oh, menyeluruh Indonesia,
1: Indonesia aja. Kayak sampai yang luar negeri.
0: Oke. Okay. Gimana? Boleh ceritain nggak pengalamannya waktu di Hansarang itu?
1: Hansarang itu kan online toh mas, jadinya ya persiapinnya ya udah kayak gitu.
0: Nggak yang maksudnya nggak yang ribet banget atau perlu pelatihan khusus nih sampai berminggu-minggu gitu?
1: Nggak perlu, yang gak penting perlu. Tekun.
0: Itu nggak perlu, yang penting tekun ya.
1: Yes.
0: Suka deh optimis-optimisnya. Oke, dan waktu lomba itu gimana ke ketika melihat apa kompetitor ya atau rival lainnya ya, itu gimana?
1: Oh, ada nih satu peserta bagus banget, gila. Aku, okay, aku kayaknya nggak menang nih. Udah, aku okay, udah kayak udahlah. Aku lihat lomba-lomba lain aja lah, udahlah. Ya akhirnya menang.
0: Oh, menang?
1: Iya.
0: Oke, okay, yang itu yang kamu anggap apa? Okay, tadi menang juga.
1: Enggak,
0: oke, okay, emang rezeki.
1: Sayangnya
0: rezeki gak
1: padahal
0: kemana
1: bagus banget.
0: Padahal bagus banget. Mungkin ada penilaian lain ya gitu.
1: Mungkin.
0: Oke, okay. Dan waktu perlombaan itu kira-kira juri itu menilai dari apa aja tuh? Mungkin siapa tahu teman Pro 2 mau ikut lomba Korean speaking ya. Apa aja tuh?
1: Di situ juga ya apa teknisnya itu ada
0: juknisnya ya.
1: Itu ada kok ekspresi, intonasi.
0: Okay.
1: Terus apa ya? Videonya juga harus bagus kan?
0: Oke. Okay.
1: Kreativitas. Nah, kalau kreativitas itu tuh mungkin ya itu diambil. Aku ada nyanyinya soalnya.
0: Oke.
1: Okay. Aku ada nyanyinya, jadi
0: kayak
1: beda dari yang lain. Itu nyanyiannya aku kan cerita kalau aku tuh pengennya ke Yonsei University. Yonsei University itu ada yel-yelnya.
0: Okay.
1: Yel-yel itu ya nyanyi itu. Mm-mm. Ya kayak aku nyanyiin ya mas.
0: Oke, okay, nyanyiin. Let's go.
1: Ih, malu.
0: Kasih sepil lah, ini kan prestasi.

0: Yora. Udah itu aja.
1: Oke, itu aja berarti. Wow.
0: Sebenarnya ada itu, lagi sih.
1: Oh, banyak ya berarti ya. Oke, okay, keren.
0: Cuman
1: keren,
0: yang diulang
1: keren.
0: Aja.
1: Oke, okay, menarik. Itu ya bisa mendukung untuk juara dua itu ya. Itu kalau kalau nyanyinya mungkin satu album bisa juara satu itu ya.
0: Oke,
1: okay. Okay, ini aku langsung bacain beberapa pertanyaannya dari kanal YouTube-nya RRI Madiun. Semoga ke ini ya, apa terjawab semuanya ya.
0: Yeah.
1: Ini ada akun dari akun @dana_oke1101 nih. Tantangan belajar bahasa Korea itu apa ya, Kak?
0: Tantangan.
1: Hmm. Apa challenge-nya ketika belajar bahasa Korea nih? Mungkin kesulitannya selain tadi yang di awal.
0: Oh, mungkin teman-teman itu kan anu ya, susahnya di Hangul-nya. Akan ada beda-beda orang.
1: Oke.
0: Okay. Saya kan visual jadi lebih mudah inget. Saran aku Hangul-nya itu,
1: oke.
0: Okay. Kalian gak perlu beli buku.
1: Uh-huh.
0: Kalian cuman bisa latih itu setiap hari. Hmm? Atau enggak kalian bisa pakai Duolingo. Itu
1: okay,
0: aplikasi.
1: Apa namanya tadi?
0: Duolingo.
1: Oke. Okay. Menarik. Semoga menjawab ya Kak Dana ya. Terus ini tadi dari akun Etamin ya, apa yang membuat kamu suka banget sama hal yang berbau Korea? Udah kejawab ya di awal ya. Scroll yes. Dikit aja gitu ya. Terus dari akun @katarina nih. Halo Kak, aku juga lagi belajar bakor nih bahasa Korea ya. Tapi masih stuck di tata bahasa A1.1. Apa nih? Apakah ada tips biar bisa konsisten belajar gitu?
0: Oh, anu, kamu bisa search Google gitu. Hmm? Kalau aku ya, itu partikel-partikelnya itu di search apa untuk apa. Misalnya kayak, misalnya kalian bahasa Jepang nih kan ada partikel wa, to. Nah, itu bisa di search kayak misalnya to ini untuk apa?
1: Oke.
0: Di mana mana. Pokoknya partikel-partikel itu dibuat PDF aja biar kalian lebih mudah. Dah. Okay. Itu aja sih menurut aku. Soalnya aku belajar kayak gitu.
1: Oke, okay. Partikel-partikel itu tadi ya. Oke. Okay. Dan lagi nih, logonya kok bisa udah ke Korea banget, itu gimana ya triknya?
0: Logo apa?
1: Logat.
0: Oh, logat.
1: Aksen.
0: Masa iya sih?
1: Itu berarti kan ada nilai nih dari Kak @Katarina Anirata nih.
0: Enggak juga sih.
1: Oke.
0: Okay. Apa ya logatnya? Oh, aku itu pernah berteman sama orang Korea.
1: Okay.
0: Lewat IG gitu. Dan aku kan emang sering denger listening orang Korea. Okay. Asli. Itu tuh mereka itu kalau ngomong tuh agak dicemprengin. Jadi diginiin. Nyeonnya ga saya.
1: Oke.
0: Iya kayak gitu.
1: Emang kayak gitu.
0: Nyeonnya ga saya.
1: Oh.
0: Ya itu, jadinya agak beda.
1: Sangat berlawanan sekali ya dengan bahasa Jawa ya. Gitu ya. Oke. Menarik. Terus ini ada lagi dari @lalalilui3e ya. Kamu kan udah kelas 12 nih, apakah ada tertarik buat apply GKS tahun depan, GKSG tahun depan? Global apa ya? Global Korean Scholarship ya mungkin ya.
0: I love that question.
1: Oke, okay, gimana tuh?
0: Bener banget. Aku berdoa banget dan dari dulu aku pengen GKS. Dan aku membuat planning kalau misalnya gak keterima SNBP, SNBT, aku pengen banget ke GKS.
1: Oke, menarik. Udah kesepil eksklusif di RRI ya. Nanti kalau kamu udah keterima beasiswa tersebut, terus kamu udah di Korea nih, kamu bisa nonton lagi video ini ya.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, okay. Last question nih dari aku. Kita gak kerasa udah mau selesai nih obrolan kita. Cepet kan?
0: Masnya seneng gue sih.
1: Oke, okay, ini pesan nih buat teman-temanmu aja deh. Atau pesan dulu buat teman-temanmu sama harapan Kak Tika nih. Kedepannya apa nih? Mungkin pesan buat teman-teman yang lagi belajar Korea itu apa yang harus diperhatikan? Terus harapan kamu apa nih? Silakan.
0: Oke, okay. Ini menurut pengalaman aku ya. Aku nggak mau langsung ngasih motivasi, soalnya okay. Aku mau ceritain pengalaman dulu. Aku tuh nggak suka bahasa Inggris. Jadi aku nggak nyaman belajarnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau kalian mau belajar bahasa baru, kalian harus suka sama language-nya. Baru kalian bisa belajar dengan enak, dengan masuk, cepet masuk itu worth it banget sih.
1: Oke, okay. Suka dulu berarti ya?
0: Suka dulu.
1: Oke. Okay. Terus mungkin ada harapannya nanti ke depannya?
0: Untuk saya atau untuk?
1: Untuk Kak Tika nih.
0: Untuk saya sendiri.
1: Harapannya apa nih?
0: Harapan saya, semoga lomba ini saya bisa lebih maju,
1: okay.
0: Lebih baik bahasa Koreanya, bisa bahasa Korea lebih baik, dan bisa keterima GKS tahun depan.
1: Amin. Ini full, nanti kalau udah keterima nonton lagi videonya. Oke, okay, teman-teman dua ya, dari perjalanan Kak Atika ini kita belajar bahwa sebuah prestasi itu dimulai dari sesuatu yang membuat kita tertarik ya, atau sesuatu yang kita suka ya. Kemudian kita pelajari lebih dalam dan kita latih, akhirnya kita berani menunjukkan kemampuan tersebut kepada orang lain ya. Ini dari menarik tuh anak muda sekarang tuh ya punya banyak cara, punya banget kesempatan, punya banyak akses juga untuk mempelajari hal baru gitu ya. Dan mungkin seperti yang dilakukan Kak Atika ya, dari ketertarikan terhadap bahasa Korea gitu ya, kemudian belajar, berlatih, terus tadi sempat ikut event internasional ya. Terus sampai juara juga di juara 2 Hansarang First Korean Speaking ini. Ini membuktikan kalau dari suka itu bisa menjadi prestasi ya, Kak Atika ya.
0: Betul.
1: Oke, sekali lagi selamat untuk Kak Atika Safira Al-Hamadi ya. Semoga nanti apa yang diharapkan tercapai. Nanti kalau udah tercapai, udah di Korea Selatan ya, ini bisa dinonton lagi videonya ya. Thank you banget buat Kak Atika ya, Safira Al-Hamadi, yang sudah sharing, udah ngobrol berbagi cerita sore ini ya. Aku boleh dikasih closing pakai bahasa Korea gak nih? Apa gitu, say hello, kata saya closing buat teman-teman nih.
0: Apa ya? Apa nih?
1: Apa bebas, apa aja nih? Ya mungkin thank you buat teman-teman yang udah nonton gitu. Atau apa di RRI Madiun.
0: Mau ngasih semangat aja deh.
1: Oke, silakan.
0: Ya Robert, fighting.
1: Oke, sangat sangat menyemangati sekali ya itu.
0: Halu banget.
1: Oke, teman berdua ya, thank you banget udah nonton Sore Ceria kali ini. Dan Sore Ceria diproduseri oleh Agus Sarwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Armita, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reformananda Eki Rere. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rupp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Ya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Berjumpa barengan sama Nabila Negari yang menemani kamu nantinya di sesi jaga malam ya. Tapi sebelum nanti Nabila temani kamu, aku mau ngajak kamu untuk bergabung ke program 2 RR Jakarta untuk kita ikuti music live chat ya di Pro 2 Jakarta. Nah, nanti sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti MLC. So stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus makin
1: doa
0: baik
1: dong.
0: Ya.
1: Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong. Enggak ya? Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar. Tergantung.
0: Oh, tergantung nanya.
1: Kalau dia kata nanti sehat. Sehat.

0: dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
1: Aduh.
0: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
1: Oke.
0: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
1: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
0: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
1: Benar.
0: Kok orang ngebut semua sih gitu.
1: Yes.
0: Kok kenceng banget sih.
1: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang
0: gitu kan. Jadi nular. Nah, disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
1: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
0: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
1: Oke.
0: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
1: Oke.
0: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
1: Benar.
0: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
1: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
0: Ya,
1: kan?
0: Ya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
1: Betul,
0: lah.
1: Harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Mm-hmm. Karena kalau kita nggak bersyukur ya kita nggak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
0: Waduh,
1: gitu kan.
0: Nggak
1: ada berhentinya.
0: Itu dia. Kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang. Ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
1: Betul.
0: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
1: Oke.
0: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
0: Haruslah. Ya,
1: benar.
0: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, is okay.
1: Wajar ya.
0: Wajar dong.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
0: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
1: Setelah solo.
0: Oke, setelah solo sebagai entitas Ardahat. Nah, itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya.
0: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
0: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
1: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
0: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
0: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang nggak ditanya itu dirinya sendiri. Nah, itu people pleaser tuh.
1: Okay.
0: Orang tenangkan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke.
0: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Berarti dari 6, 7
0: 5
1: mana yang setelah mengerjain tuh banyak banget dapet insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
0: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
1: okay.
0: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya. I know.
0: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak.

0: Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak matematika Tuhan berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
0: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban, Mas.
1: Oke.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Okay.
0: Mereka mau berubah, tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di
0: ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin yang lama.
1: Iya.
0: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Kan
1: betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau yes. sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah,
0: betul.
1: Itu yang gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai. Aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian,
0: yes.
1: takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayak.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ina Pandinata. Konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu apa ya? Bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Jadi terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio? Eh, kok masih radio sih?" Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit. Loh, emang kenapa? Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
0: Oke.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi,
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow. Oke, oke. Bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga, bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade kan? iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
0: aduh, lu. Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli dia.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, Bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya. Yeah.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Tapi gini, Sintayong itu foundernya.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau ada dua orang gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: orang
0: benar,
1: Korea
0: benar.
1: Gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu.
0: Bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya udah sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Evaluasi di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener, apa aja jadi bahasan. Kata gue tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya. Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana, kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai, atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura gitu, ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi. Mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
0: Yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya, bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan. Makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok iseng. Kok iseng.
1: Plot twist ya. Nanti nonton, nanti nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik Matematika Tuhan Berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Nah, oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh,
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Tulus,
0: gokil,
1: gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Benar.
1: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok, gitu. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi.
0: Ada brand matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada. Tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang. Wow. Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Oh. Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8 mau sampai jam 12.
1: Loh. Saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh. Yaudah nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
1: Iya. Saya janji gitu ya.
0: Yaudah terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hana tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda, nari sini.
0: Alright, bye-bye.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kesehatan fokus memperbaiki 3 komponen utama dalam reformasi jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun perbaikan tersebut meliputi kelas rawat inap standar, sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tarif layanan penyakit tertentu. Terkait hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Sunarto menyebut, reformasi JKN diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dikatakan bahwa reformasi dilakukan setelah program JKN berjalan selama 12 tahun sejak pertama kali diterapkan oleh pemerintah. Sunarto mengatakan perbaikan KRIS dilakukan dengan mengatur jumlah tempat tidur serta fasilitas pelayanan rawat inap serta JKN, di mana langkah tersebut ditujukan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan rawat inap yang lebih baik dan sesuai standar. Informasi lainnya, Formula 2 mengumumkan format khusus untuk Grand Prix Azerbaijan 2026 di sirkuit Baku. Satu kualifikasi dan satu balapan utama atau feature race ditambah di pekan balapan mendatang pada tanggal 24 hingga 26 September 2026. CEO F2 Bruno Meyer menjelaskan bahwa F2 menjadi satu-satunya ajang pendukung Formula 1 di Azerbaijan, di mana kondisi tersebut membuat jadwal balapan cukup longgar untuk menambahkan sesi ekstra. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hati-hati janji manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental.
3: Tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi. Kamu

0: info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
1: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pakai joget-joget pula. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
0: Iya, apa sih?
1: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
0: Apa sih?
1: Kok caknan?
0: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap cak.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Berjumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di Jaga Malam ya. Special segmen kita membahas seputar pemberantasan judi online setiap hari Selasa malam, setiap Selasa malam. Dan pada malam hari ini di studio program 2 RR Madiun, kita kedatangan Mas Adit dari ISR and Partner. Jadi benar-benar hari ini bersama partnernya gitu ya, Mas Adit. Boleh diperkenalkan ini ada partnernya siapa di sampingnya?
1: Iya. Ya, selamat malam pemirsa Radio RRI Madiun dan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Aditya Sudarjo dan ini ada Mas Niko
2: yang ya, mana Mas? Selamat malam, nama saya Niko, saya dari kantor hukum ASR and Partner.
1: Ya. Yang mana Mas Niko ini adalah lawyer Madiun juga yang masih merintis di dunia hukum di Madiun.
0: Oke, jadi masih newbie atau
1: ya,
0: gimana?
1: Masih belajar.
0: Masih belajar gitu ya.
1: Calon advokat. Ya sudah advokat sih sebenarnya.
0: Oke, wah, jadi ini adalah partner dari Mas Aditya nih, teman Pro 2 pada malam hari ini.
1: Iya,
0: dan topiknya ini berkaitan sama judi online gitu ya. Ngomongin soal judi online, apakah cuma coba-coba bisa kena hukum gitu ya? Nah, ini pembahasan yang sederhana tapi gak sederhana gitu ya.
1: Iya,
0: nanti buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya ke Mas Aditya dan juga ke partnernya, ini bisa banget ya teman Pro 2 di WhatsApp kami di 0811 3697755 ataupun melalui YouTube channel RRI Madiun, karena kita juga lagi live streaming di situ ya. Bisa ramaikan live chatnya di situ, membahas cuma coba-coba judul emang bisa kena hukum. Nah, ini gimana nih Mas, sebagai pembuka tema malam hari ini mungkin bisa disampaikan gitu. Apakah yang biasanya dianggap coba-coba ini itu sebagai hal yang bukan masalah gitu ya? Kalau dalam kacamata hukum sendiri seperti apa ini? Apakah tetap bisa dianggap pelanggaran atau seperti apa ini?
1: Iya, jadi gini, hukum itu tidak pernah mengenal ada yang namanya kata-kata coba-coba, itu tidak mengenal. Sehingga segala tindak sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan atau berakibat adanya tindak pidana, itu pasti akan dikenakan pidana, seperti itu. Sehingga tidak ada hukum, istilah hukumannya ayo coba dulu lah, nanti gak dihukum, itu gak ada. Karena apa yang dimaksud dengan namanya pelanggaran, yang melanggar, pasti melanggar pidana, seperti itu. Entah itu pidana kecil ataupun berat atau ringan, itu tetap dinamakan pidana, seperti itu.
0: Berarti tetap aja ya, walaupun coba-coba tetap saja bakal ada kena sanksi pidananya.
1: Pasti,
0: gitu ya.
1: Pasti.
0: Oke. Tapi selama ini publik kan sering fokus gitu ya, fokus kepada apalagi kalau ngomongin judi online nih ya, fokusnya tuh mesti ke bandar gitu loh ya Mas, yang Nabila tahu nih ya. Tapi sebenarnya gimana sih posisi pemain biasa menurut hukum sendiri gitu?
1: Iya. Jadi gini, ada yang membedakan hukuman antara pemain dengan bandar. Yang mana di dalam aturannya itu, di dalam pasal 427 KUHP yang terbaru, yang mana setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi itu bisa dikatakan sebagai bandar, yang tidak memiliki izin akan diancam dengan pidana penjara paling lama itu 3 tahun. Paling lama 9 tahun atau dengan nilai kategori 2 miliar. Itu yang sebagai dikatakan sebagai bandar. Tetapi orang yang menggunakan kesempatan, yang dia bahasanya tadi mencoba, kan ada kesempatan nih, bahasa kesempatan. Kesempatan kan bisa di maksud sebagai coba-coba, sekali main, itu langsung dikenakan dengan pasal 427 tadi. Sedangkan 426 untuk bandar. Dan ancaman pidananya yaitu paling lama 3 tahun serta dendanya 50 juta rupiah. Itu yang membedakan antara pemain dan bandar, sehingga tindak pidananya itu dianggap ya pidana, enggak ada yang namanya coba-coba, itu enggak ada. Ketika kamu mencoba bermain ya sudah, kamu harus siap menanggung risikonya, seperti itu.
0: Walaupun enggak ada niat gitu ya, gak untuk ada. Menjadi pemain tetap.
1: Pekerjaan dong nanti.
2: Mungkin saya ingin menambahi Kak Nabila, okay, terkait
0: boleh.
2: Judulnya sangat menarik sebenarnya. Cuma coba-coba judul emang bisa kena hukum. Nah, ini menarik karena terkait maraknya judi online ini, karena sudah disosialisasikan, ternyata para bandar judi online ini juga ini, dia bersilat juga ini. Dia mencoba mengubah paradigma judi online ini sebagai permainan. Nah, ini yang para pemuda khususnya, meskipun saya tidak pernah mencoba juga ya, tapi di lingkungan saya ada beberapa teman-teman seumuran saya, jadi tidak tahu bahwa itu judi online. Karena dikemas sebagai games atau permainan. Nah, ini yang teman-teman harus berhati-hati. Judulnya, oh ini bukan judi kok, ini games, tapi ada hadiahnya. Padahal di situ, meskipun kita tidak tahu bahwa itu judi, tapi karena kita mendaftar dan kita bermain, coba-coba nih, tetap saja kita bisa dijerat juga dari pasal perjudian.
0: Oke. Karena ketidaktahuan itu ya. Terus gimana ini? Karena kan itu dikemas dalam bentuk game, terus kita taunya bahwa itu, oh ini termasuk judi online atau enggak, ini gimana ini? Bentuknya seperti apa? Game yang pernah ditemuin sama Mas Niko ini ya, yang digarap sama teman-temannya ini.
1: Biasanya anak muda yang paham ini.
2: Iya, saya pernah beberapa kali bertemu dengan teman saya, bisa dibilang pecandu mungkin ya, pecandu judi online.
0: Sudah kan candu seperti, berarti?
2: Sudah candu, karena sudah rugi jutaan rupiah.
0: Wow.
2: Jadi begini, mungkin untuk para pendengar, kita harus lebih berhati-hati, terutama anak-anaknya. Yang anak muda-anak muda, khususnya anak-anak yang masih remaja nih. Nanti ini berkaitan dengan hukum juga. Yang masih remaja, masih lulus SMP, SMA. Nah, kita harus tahu bahwa tidak ada yang instan. Bahwa semua janji-janji bahwa ini sekali nanti berkali lipat 20, berkali lipat 30, itu semua omong kosong, itu semua bohong. Bahwa itu adalah permainan para bandar untuk menjerat para pemain-pemainnya, sehingga para pemain-pemain ini yang masih muda khususnya masih belum tahu bahwa itu sangat merugikan, akhirnya coba-coba terjerat, dan pada akhirnya sampai taraf tertentu akhirnya terkena di hukum.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi gamenya ini karena kadang-kadang menarik gitu ya, dikemasnya menarik gitu ya.
1: Bukan kadang-kadang.
0: Oh, sangat memang menarik.
2: Sangat menarik gitu ya. Dari gambarnya janji yang ditawarkan itu sangat menarik.
1: Dan ada iming-iming hadiah yang jelas itu uang.
0: Iya. Berarti ciri-cirinya bisa dibilang pokok ada iming-iming duit gitu ya. Udah pasti judi online gitu ya. Oke.
1: Dan ada lagi harus mendaftarkan nomor rekening ataupun KTP identitas, sehingga mendapatkan hadiahnya itu bisa langsung ke rekening si pemain itu, sehingga anak-anak yang tidak paham pasti dia akan sangat tertarik. Wah, ini saya masukin nomor rekening nih, nanti dapat uang langsung masuk rekening. Lah, itu sudah masuk di dalam jeratan hukum judol di situ. Jeratan judol di pasti di situ sudah masuk seperti itu. Dan biasanya itu pasti apa namanya top up ya itu ya. Pasti top
0: ngisi
1: up
0: lagi ya.
1: Ngisi harus ngisi uang dulu, atau bahkan dikasih uang dulu, dia dikasih kesempatan menang, terus harus ngisi biar dijanjikan lebih dapat banyak lagi kemenangannya. Gitu.
0: Berarti ternyata diisi dulu dengan duit biar mereka kayak terlena sesaat gitu.
1: Iya.
0: Habis itu
1: dipancing sama
0: dipancing dulu. Ya. Terus langsung kena lah itu umpannya. Berarti kalau walaupun itu hanya sekedar mendaftar atau sekedar deposit aja kecil-kecilan tanpa menang, itu tetap aja udah bisa kena sanksi ya, Mas?
1: Sudah. Bisa.
2: Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman itu bicaranya seperti ini. Oh, tapi kan saya belum menang. Saya belum dapat hadiah yang besar. Tapi di dalam hukum sendiri tidak mengenal istilah coba-coba, atau istilahnya saya cuma daftar kok, harusnya kan nggak kena gitu. Padahal di dalam hukum sendiri ada yang istilahnya mens rea atau niat. Niat sedari awal, niat untuk berjudi, itu yang terpenting.
0: Oh, berarti harus ditanya dulu, kamu niat apa enggak? Kalau kita yang gak niat,
1: kalau gak niat gak mungkin daftar. Analogikanya seperti itu. Sehingga kalau dia gak ada niatan untuk mendaftar atau ikut bermain, dia gak akan masuk unsur mensreanya. Tetapi kalau dia sudah berniat untuk mendaftar, itu sudah ada unsur yang masuk. Itu yang membedakan.
0: Oke, berarti udah pasti kalau misalnya mendaftar
1: pasti
0: auto
1: main,
0: gitu ya.
1: Pasti main. Iyalah, enggak mungkin enggak main.
0: Oke. Berarti kalau dihitung-hitung nih ya, Mas, kesalahan yang paling umum dilakukan oleh teman-teman yang remaja-remaja ini karena kurang pahamnya hukum. Apa nih biasanya?
1: Ya, coba Mas Niko.
2: Yang pertama, jelas keinginan untuk instan mendapatkan reward uang besar dalam waktu cepat itu yang tidak mungkin. Janji-janji yang ada di judul itu semua bohong. Meskipun kita diberi kemenangan awal-awal, diberikan hadiah, tapi lama-lama nanti pasti akan kena. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang tanya, emang dampak dari judul itu apa sih? Kok itu kan sebenarnya cuma permainan di HP, tinggal scroll main-main, kok bisa merugikan, kan seperti itu. Nah, setelah kita amati, banyak sekali riset yang menjelaskan bahwa di sini yang sudah terkena judin online itu terkena dopaminnya atau reward and punishment-nya yang kena. Jadi
0: sisi psikologisnya,
2: sisi psikologinya yang kena. Makanya nanti di dalam hukum nanti akan dijelaskan juga ada perbedaan antara orang yang bermain judi dewasa dengan anak-anak. Itu dibedakan nanti. Nah, kenapa dibedakan? Salah satunya adalah mengenai psikologinya. Di psikologi perjudian, reward and punishment kita itu diacak-acak bahwa kita setelah 1-2 kali diberi kemenangan, akhirnya dopamin kita itu dirusak, menjadikan kita berpikir bahwa ah bisa ini, sekali lagi pasti menang nih, sekali lagi pasti menang nih. Eh, tahu-tahu kita udah rugi jutaan rupiah. Kita rugi, kita belum berhenti. Kita harus balik ini, harus balik modal. Gimana caranya? Ah, ada yang instan nih, pinjol, pinjam online lagi, pinjol, balik sebentar, rugi lagi, balik sebentar, rugi lagi. Lama-lama rungkat. Akhirnya, wah, pinjol gak ngatasi nih, saya sudah di blacklist karena gak bisa bayar. Jual barang deh, jual HP, jual motor, jual barang. Akhirnya secara psikologi, orang yang sudah terkena judol ini diberitahu temannya seperti apapun, sulit. Pasti, ah gak apa-apa, bentar lagi juga win draw ini, menang, menang, sudah menang. Istilahnya orang kalau sudah kena judi itu bandelnya minta ampun. Harus ditangani oleh dokter atau psikolog untuk bisa mengatasi kecanduannya ini.
0: Berarti secara tidak langsung mentalnya langsung dikena gitu ya, langsung.
1: Mirip seperti orang yang kena narkoba sebenarnya. Jadi judul itu bisa mengakibatkan orang itu ketergantungan, mengakibatkan orang itu harus berupaya untuk menang. Sama seperti kayak narkoba, sekali make dia susah untuk lepas, susah untuk keluar. Sedangkan di judi bedanya apa? Kalau di judi kan yang habis itu uangnya. Kalau di narkoba habis uangnya juga, badannya juga habis. Nah, gitu. Dan kebanyakan kalau orang habis judi itu pasti kondisi ekonominya yang semula kondisi fine-fine aja, dia mulai mencoba, dia merasakan menang, menang tiba-tiba terus kalah, dia akan, itu tadi seperti yang diceritakan sama Mas Niko, dopaminnya kena, dia akan berusaha besok harus menang, harus menang. Iya, caranya harus menang, sehingga dia menjadi ketergantungan, jadi nagih bahasanya kayak gitu, seperti itu. Bahayanya itu di situ, di psikologisnya kena, ekonominya juga hancur seperti itu.
0: Oke, jadi istilahnya nggak ada namanya coba-coba teman Pro 2. Aman nggak ada, aman cuman sekali tuh nggak ada. Udah pasti kena umpannya kalau kamu sekali coba-coba pasti ketagihan itu tadi
1: pasti.
0: Ya. Oke deh, nanti sebelum kita lanjut-lanjut ngobrol-ngobrol seputar ini ya, itu tadi sempat apa sih bedanya orang dewasa sama anak-anak atau remaja gitu dalam bermain judol. Nanti kita bakal tanya-tanya. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2 RRI Digital maupun streaming RRI.co.id. Ataupun bisa kamu cek-cek di YouTube channel RRI Madiun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Era Remadium, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam Special Segmen berkaitan dengan pemberantasan judi online bersama dengan Mas Aditya dan juga Mas Niko dari ASR dan Partner ya. Membahas cuma coba-coba judol emang bisa dikenakan hukum gitu ya. Tadi sudah sempat berbincang-bincang gitu ya di segmen pertama. Nah, kali ini di segmen kedua Nabila pengen tanya nih Mas, berkaitan dengan hukum juga. Gimana ini posisinya anak di bawah umur sama yang dewasa gitu ya, tapi lebih ke anak di bawah umur ya, karena kan kita anak muda gitu, di dalam kasus judi online ini apakah mereka termasuk pelaku atau justru korban ini bisa dibilang?
1: Oke, jadi gini, yang namanya anak itu tetap bisa dipidana, karena anak dengan usia 17 tahun itu bisa dipenjara menurut hukum Indonesia, hukum positif Indonesia. Namun prosedurnya yaitu tunduk pada undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu undang-undang SPPA. Dan anak yang usianya 14 hingga 18 maksimal dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, tetapi maksimal setengah dari ancaman maksimum dari bagi orang dewasa. Jadi contoh kayak hukuman dewasa kena 10 tahun. Jadi anak itu hanya sepertiganya, hanya 3 tahun itu maksimal seperti itu. Tetapi tidak serta-merta akan dikenakan pidana, karena ada proses yang berbeda antara pidana anak dengan pidana orang dewasa. Yaitu tadi undang-undang sistem peradilan pidananya kan berbeda juga. Dan ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak, yaitu LPKA. Kalau harus pun di penjara, penjaranya juga berbeda dan pasti dipisah dengan orang dewasa. Itu pun kalau seumpamanya hukumannya sangat berat seperti itu. Nah, ada poin-poin penting terkait anak yang 17 tahun dan pidana. Usia pertanggungjawaban itu berdasarkan pasal 69 Undang-Undang SPPA itu anak usianya 14 sampai 18 tahun itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau usianya belum 14 itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dan itu tadi maksimal pidana penjaranya yaitu sepertiga dari maksimum ancaman pidana penjaranya orang dewasa. Seperti itu.
0: Sepertiga itu tergantung gitu ya. Itu aja udah kelamaan kalau menurut Nabil.
1: Iya, jelas.
0: Udah membuat efek jera gitu ya. Cuman ini yang menjadi menarik kalau misalnya under 14 tahun ini gimana Mas? Kan kadang ada ya yang korbannya anak-anak SD gitu ya. Sejauh ini ada gak sih Mas ditemukan kasus anak SD gitu memainkan itu tadi judi online ini?
1: Nah, itu kalau mungkin Mas Niko bisa menjawab kalau usia
0: gimana Mas?
1: Di bawah 14 tahun
0: sudah itu pernah menemukan kasusnya
1: belum ini? Karena zaman belum ada
0: ya. Nah,
2: kalau sekarang terkait judi online tuh kayaknya udah gak mengenal usia deh. Kalau dulu ya mungkin waktu angkatannya Pak Adit ya, judi itu ya gaplek, daduan ya, gitu. Kalau sekarang karena dikemas di dalam handphone, di dalam komputer, jadi hampir semua anak-anak itu yang bisa mengoperasikan gadget itu juga ada yang mencoba istilahnya kan gitu, mencoba atau memainkan judi online.
0: Berarti sudah pernah menemukan kasusnya sejauh
2: ya
0: ini.
2: Tapi jangan lupa bahwa di sistem peradilan anak itu sendiri ada perbedaan dengan orang dewasa. Terkait hukuman juga berbeda, tadi sudah jelaskan. Di sistem peradilan anak ada juga yang namanya diversi. Jadi diversi itu adalah salah satu upaya penyelesaian tindak pidana ke proses yang lain. Jadi tidak serta-merta semua yang terutama anak ya, tidak semua yang mencoba judi atau memakai ini langsung masuk penjara.
0: Wah,
2: penuh
0: kalau dong.
2: Itu ribuan orang masuk penjara dong.
0: Iya.
2: Oh, tidak. Jadi ada yang istilah diversi itu. Jadi diversi itu adalah penyelesaian lain dari upaya lain dari tindak pidana itu sendiri, dan itu juga ada syaratnya. Syaratnya tuntutan pidananya maksimal 7 tahun. Nah, karena judi online itu tuntutannya di bawah 7 tahun, itu nanti tetap bisa diupayakan diversi.
0: Oke, biasanya upaya diversi ini kalau boleh dijelaskan lebih lanjut ini seperti apa sih Mas?
2: Nah, salah satu upaya diversi yang paling umum terkait judi online itu adalah pendampingan psikologis. Itu yang paling sering. Jadi nanti ada dokter dari psikiater maupun psikolog, mm-hmm. itu mendampingi bagaimana seseorang, terutama anak, ini bisa menyelesaikan kecanduannya akan judi online itu sendiri. Karena tidak segampang itu juga, oh anak main mengalami kerugian, wah ini udah kecanduan langsung masuk penjara. Oh tidak, tidak seperti itu.
0: Biasanya prosesnya butuh berapa lama tuh untuk menangani satu kasus tersebut?
2: Kalau kasus hukum semua tergantung.
0: Tergantung ya.
2: Tergantung.
0: Paling cepat deh.
1: Ya 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan itu paling cepat ya. Oke, paling lama?
1: Paling lama bisa 6 bulan. Okay. Tapi kalau khususnya untuk diversi ya, kalau untuk peradilan pidana anak itu pasti dipercepat sih sama hakim, itu pasti dipercepat karena kan mengingat psikologisnya anak, kepentingan anak itu harus dijaga, masa depan itu harus dijaga, sehingga enggak akan selama itu sih secara fakta di lapangan itu seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau diversi itu lebih kepada menyentuh perbaikan psikologisnya dulu gitu ya, untuk penanganannya.
1: Selain itu kan diversi itu kan lebih mementingkan kepentingan pelaku. Jadi yang mana di sini kan ada pelaku tindak pidana anak, anak kan khususnya yang anak. Nah, dari adanya upaya diversi itu lebih mementingkan upaya-upaya agar anak itu bisa menjadi lebih baik, yaitu adanya perdamaian, menyelesaikan perkaranya ini di luar proses peradilan, terus menghindarkan anak itu jangan sampai dirampas kemerdekaannya, dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana agar tidak terulang lagi, khususnya untuk anak itu, seperti itu.
0: Ini tadi kan sempat dinotis ya sama Mas Niko di awal segmen bahwa ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak ketika bermain judi. Nah ini spesifikasinya seperti apa sih Mas perbedaannya antara dewasa dan juga anak-anak ini dalam bermain judi?
2: Yang jelas terkait anak dan dewasa jelas usianya ya, usianya berbeda. Nah itu nanti terkait pasal yang dikenakan pun juga
0: beda.
2: Kalau orang dewasa langsung pakai KUHP, jadi tidak ada istilah potongan seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, sepertiga itu tidak ada, langsung menggunakan
1: pasal umum. Bidang tuntutannya juga umum.
2: Ya,
0: seperti itu. Berarti lebih apa ya, prosesnya lebih panjang anak-anak ya sebenarnya.
1: Oh enggak, lah lebih cepat. Lebih cepat anak daripada di dewasa.
0: Di dewasa ya, oke.
2: Cuman kenapa membedakan? Yang jelas satu, bahwa orang dewasa itu sudah dianggap mampu berpikir dan juga sudah mampu bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Berbeda dengan anak. Itu yang membuat hukum di Indonesia ada perbedaan.
0: Oke. Nah ini kebetulan di YouTube channel RRI Madiun sudah ramai sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ada 8 juta yang bertanya. Ini ada dari Nosa Karin Sweet ya. Kalau dijebak, kalau tanda kutip dijebak karena kurang pengetahuan tentang judi online dan bedanya dengan game online, gimana nih Mas? Ada contoh kasusnya nggak nih? Kalau misal ada yang terjebak dan masih di bawah umur, gimana dong Mas hukumannya? Itu tadi sempat dijelaskan nih lah ya. Cuman mungkin bisa dipersingkat ini Mas pertanyaannya, maksudnya penjelasannya. Kalau dijebak karena kurang pengetahuan tentang judi online dan bedanya dengan game online, gimana Mas?
1: Ya kembali lagi, kalau yang dijebak anak-anak itu tidak akan dikenakan pidana seperti orang dewasa. Itu nanti kan endingnya adalah, ujungnya adalah mediasi atau diversi tadi yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan berwajib seperti itu. Jadi nanti tidak serta-merta langsung dipidana, enggak, pasti enggak, akan dikembalikan lagi ke orang tua. Itu kalau bahasanya itu dijebak. Nah sedangkan saya rasa di zaman sekarang enggak mungkin sih anak tidak paham ini game online atau judi online, ya kan? Mungkin zamannya Mas Niko sekarang sudah
0: pinter-pinter
1: sudah
0: lah,
1: paham
0: ya.
1: Semua lah ini game online apa ini judi online, saya rasa sudah paham semua. Kecuali kalau zaman saya kan jelas gak ada, agak sulit membedakan ya, seperti itu.
0: Oke, pokoknya ciri-cirinya adalah menarik, ada iming-iming duit itu tadi. Pasti, tuh teman pro 2 ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Kiul 1766. Izin mas, pengertian judi online menurut hukum positif gimana, J?
1: Ya,
0: mungkin mas Niko bisa menyampaikan.
2: Ya, yang jelas dari hukum bahwa perjudian itu dijelaskan. Karena ada yang bingung ya bedanya judi dengan permainan. Nah, kalau judi itu yang jelas adalah satu, bahwa ada materi yang kita istilahnya kita gadekan kan, seperti itu, atau kita pasahkan ya kan, dan hasilnya itu belum tentu atau bahasanya ya probabilitasnya nggak jelas. Beda dengan misalkan kita games. Kalau games itu kan tidak ada yang kita serahkan kemudian digandakan atau kita kehilangan. Beda dengan judi. Kalau judi itu kita top up tadi, ya kan? Kemudian setelah kita top up itu ada iming-iming kita diberi hadiah berkali lipat atau uang kita yang hilang.
0: Berarti ada masukannya dulu lah ya. Oke, jadi seperti itu penjelasannya Kiu. Lanjut dari Jasmailin, judol kan main pakai HP, apalagi kadang tidak tahu kalau itu judi. Terus dalam kasus real ketahuannya atau ditangkap dari mana ya? Apakah ada operasi cyber gitu? Gimana nih Mas Adit dan juga Mas Niko?
1: Mungkin yang bertanya ini masih belum paham ini. Yang namanya judi itu pasti nanti urusannya dengan pihak berwajib, yang namanya cyber. Di Polres, di Polda itu ada unit yang namanya unit cyber, yang mana mereka itu sudah punya alat dan punya keahlian khusus untuk mendetek ini game apa namanya, game online atau judi online. Itu dia sudah paham dan sangat paham, sehingga mau istilahnya mau bermain dimanapun tempatnya, mereka pasti tahu. Tuh, jadi
2: mungkin teman-teman yang di Madiun bertanya, emang di Madiun ada pihak berwajib yang akan mendatangi kita? Ada.
0: Diem-diem dong, ya kan? Kalau langsung anu ya nggak seru dong, ya kan?
1: Nggak mungkin lah. Jelas ada, tahu-tahu langsung datang ke rumah.
0: Oh, langsung ngetok pintu. Oh,
1: pasti.
2: Iya. Ada yang datang ke rumah, ada yang datang ke warung-warung. Yeah. Yang jelas buat teman-teman, jangan sekali-sekali mencoba bermain judi online.
0: Oke, okay. Keywordnya itulah ya teman pro 2. Jangan sekali-sekali mencoba, nanti takutnya ada yang mampir gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Lebih baik lah ya menghindari, jangan sampai. Terus lanjut dari Aura Aira nih, ada kemungkinan judi online sama pinjol itu satu manajemen gitu nggak kak? Nah gimana nih?
1: Wah, itu jawaban yang belum bisa kita jawab ini.
2: Karena itu kan yang jelas kita tidak tahu ya.
1: Iya.
0: Masih bertanya-tanya. Beda
1: server ya. Beda server. Karena kan kalau pinjol pasti servernya di Indonesia ya. Kalau judi online tuh katanya sih servernya di
0: luar negeri,
1: di luar negeri, di Kamboja atau di mana kayak gitu. Ya jadi ya kita nggak bisa jawab itu. Itu beda satu server. Afiliasi atau bukan kita nggak tahu itu. Okay.
2: Tapi kalau kaitannya dengan para pemain judi online itu sangat erat.
0: Ya, ya,
2: dengan pinjol.
1: Ya, karena
2: itu tadi kebutuhannya itu tadi.
1: Butuh duit gampang, cepet lah.
0: Ya. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Niko tadi ya, kalau misalnya kurang-kurang ya udah pinjem online gitu, pinjol. Ya. Kalau enggak ya udah jual barang. Ya. Aduh, sampai habis dong.
1: Iya, enggak mungkin pinjem temennya.
0: Waduh.
1: Minta orang tuanya enggak mungkin lah. Bisa digampar nanti kalau orang tuanya.
0: Lah iya. Terus lanjut nih dari Hamid, orang yang pegang HP banyak macam aplikasi yang bikin penasaran. Akhirnya dicoba klik. Gimana nih menghindarinya? Selamat, Anda dapat 1 juta umpamanya. Silahkan lanjutan. Gimana baiknya? Lanjut atau keluar nih? Menurut Mas Niko sendiri atau Mas Adit?
2: Wah, kalau saya itu satu kata aja, belpret itu.
1: Apa itu, Mam?
0: Apa itu belpret?
2: Omong kosong gitu.
0: Belgedes lah ya, jawane. Jadi lah misalnya ada iming-iming 1 juta selamat itu wes langsung hiraukan aja lah teman pro 2 ya.
1: Iklan itu.
0: Iklan ya. Iya. Cuman kadang kalau terlena ya mau gimana lah ya Mas. Kadang itu kepencet gitu, mungkin kepencet gitu, enggak sengaja. Saking excitednya melihat angka 1 juta.
1: Tapi enggak semudah itu kok langsung dapat 1 juta. Pasti nanti dikoneksikan ke akun-akun enggak jelas, link-link enggak jelas. Kita harus daftar lah. harus top up lah, itu jelas penipuan. Nah, itu malah lebih arahnya ke penipuan, bukan ke judi online-nya, tapi penipuannya malahan. Malah kita kehilangan uang malahan. Kayak gitu sih.
0: Lebih kepada nanti gendam enggak sih? Beda lagi ya.
1: Beda lagi dong.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau gendam gimana? Kalau gendam sih kebanyakan yang kena itu mesti orang tua sih. Jarang sekali anak muda kena gendam. Tarik 1 juta itu jarang banget. Kalau orang tua ya,
0: apalagi yang butuh duit banget gitu ya,
1: itu mesti gampang kena gendam.
0: Iya. Oke, terus lanjut nih, pertanyaan dari Risayu 70H. Jika diminta untuk mendampingi pelaku judi online anak-anak yang tertangkap, apakah yang bapak-bapak lakukan terhadap anak-anak pelaku judi online tersebut? Pendampingan hukum seperti apa? Apakah mengusahakan pelaku tersebut bisa bebas? Nah, ini gimana nih Mas Adit dan juga Mas Niko?
1: Ya, yang jelas Kak, kita sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum, ya kita akan mengupayakan agar klien bisa bebas. Apalagi melihat pelaku masih dalam usia anak-anak, masih usia belum dewasa. Karena ada hak-hak yang harus kita jaga bagi anak tersebut, yaitu hak belajar, hak mendapatkan pendidikan, dan apa namanya, dia masih memiliki masa depan, itu harus kita maksimalkan. Sehingga langkah-langkahnya nanti kan bisa kita upayakan diversi atau RJ, restorasi justice, itu akan kita upayakan semaksimal mungkin, sehingga agar anak nanti tidak sampai di kenakan tidak di penjara. Karena kan yang namanya anak di penjara kan jelas akan mempengaruhi secara psikologisnya. Ya kan, biarpun di penjaranya nanti berbeda dengan orang dewasa, di LPKA itu nanti tetap anak akan apa, pasti memiliki ingatan, wah aku pernah di penjara, cirianku kan menjadi sebuah catatan secara
0: secara fisik maupun secara psikologis,
1: psikologisnya sendiri. Itu sangat tidak baik untuk anak-anak, untuk masa depannya, seperti itu.
0: Oke, jadi sebisa mungkin mereka ini mengupayakan untuk bebas nih teman pro dua ya, kliennya. Oke, orang kita aja kalau dikurung di kamar, dimarahin sama orang tua aja stres, apalagi itu ya, dikurung di dalam jeruji besi nih teman pro dua. Terus ada pertanyaan lagi dari Dana Oke. Akses internet yang mudah membuat judi online makin susah dibendung. Bisa gak sih kita menuntut untuk memperkarakan pihak pengembang judi online?
1: Kalau menuntut, saya rasa bisa. Asal tahu asalnya.
0: Asal-muasalnya ya.
1: Karena apa, judi online itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Menteri, apa namanya?
0: Komdigi.
1: Komdigi itu kan yang punya wewenang dan punya apa namanya,
0: akses tanggung jawab
1: besar
0: ya.
1: Ya untuk menutup online, judi online tersebut, sehingga ya itu tanggung jawabnya negara sebenarnya sih untuk memberantas judi. Gitu.
0: Berarti tinggal kita gimana caranya melaporkan aja gitu ya. Oke.
2: Judi online meskipun banyak, tapi kalau misalkan kita masyarakat tidak memakai, lama-lama seharusnya habis sendiri kok mereka.
0: Anu ya, soalnya nggak ada pemakainya, nanti bosan-bosan sendiri gitu.
2: Saya per hari ini tadi, saya coba ngecek lah, ternyata memang mereka itu juga, tadi juga dijelaskan bahwa tidak hanya masyarakat juga, pemerintah juga harus ikut serta dalam memberantas. Barusan hari ini tadi saya lihat di YouTube, di TikTok, saya menemukan salah satu fakta kalau situs judi online tuh ternyata ada ciri-ciri khas tertentunya.
0: Gimana tuh?
2: Nah, ciri khasnya itu pasti belakangnya ada angkanya. Ya, Bagong 88, Naga 123. Nah, itu teman-teman, kalau sudah ada situs kurang lebih seperti itu, wah itu dihindari saja.
0: Oke, kalau ada angka gitu ya, sebaiknya dihindari nih teman pro 2. Oke. Jadi ada, harus ada sinergi antara masyarakat, pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberantas itu? Jangan sampai kita terjerat. Ya, banyak-banyak literasi lah ya teman pro 2. Terus lanjut dari Agus. Meski sekali putar hanya 500 rupiah, tapi mutarnya berkali-kali. Jadi gak terasa udah habis jutaan, bahkan ratusan juta, betul. Judol melawan mesin bukan manusia otomatis. Akhirnya kalah, kalau mikirnya waras pasti gak akan main judol. Nah ini bener ini, salah satu komentar yang bagus.
1: Pasti dibikin kalah kok, endingnya pasti dikalahin. Enggak mungkin dimulai.
0: Apalagi mesin internet ini, nah, apa?
1: Iyalah,
0: ini
1: ya kayak. Itu sudah ada yang ngatur semuanya. Bandar enggak mungkin lah mau rugi.
2: Mau rugi enggak mungkin.
1: Enggak mungkin.
2: Judi yang offline aja diakali kok, apalagi musuhnya komputeran gitu.
1: Iya.
0: Lah iya. Cuman kemarin sempat sih, minggu lalu itu sempat ngobrol-ngobrol gitu. Bahwa antara kemenangan offline dan juga online ini memang lebih susah di online daripada di offline gitu katanya. Nah, kalau misalnya melihat seperti itu gimana nih, Mas? Pendapatnya Mas Niko dan juga Mas Adit sendiri. Emang benar?
2: Kalau pendapat saya sudah enggak usah main-main sama sekali. Enggak usah main-main. Mau itu kartu, mau itu, dadu atau online udah enggak usah.
0: Rugi sendiri nih teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke, terus dari ada yang menyapa Mas Niko nih. Aku Ziggy. Wah, traveling with Ziggy nih. Oke deh teman Pro 2 nih ya. Mungkin closing statement nih dari Mas Niko dan juga Mas Adi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini. Untuk tema kita pada malam hari ini, cuma coba-coba judol, emang bisa kena hukum. Ini apa ya, pesannya untuk anak-anak muda di zaman sekarang ini seperti apa sih? Mungkin dari Mas Adi dulu deh.
1: Oke, ya kalau dari saya yang jelas pesannya cukup satu, hindari judol. Ya, hindari judol. Belajar yang semangat. Kalau sudah belajar yang semangat, cari uang yang halal. Dah, itu aja. Jangan sampai terjerat di judol. Karena yang namanya hidup itu tidak ada yang bukan singkat sih, tidak ada yang apa namanya cepat lah. Karena semua itu harus berproses. Karena kalau kita bermain judol, kita tidak akan pernah bisa berpikir untuk menikmati proses. Pasti akan semuanya maunya instan.
0: Tuh. Pengennya cepat-cepat-cepat, iya, dan cepat gitu ya.
1: Pengen cepat kaya. Jangan sekali-kali berpikiran cepat kaya pakai judol. Oh, jangan. Bukan tambah kaya, tambah melarat. Iya, nanti.
0: Iya, oke. Lebih baik jadi CEO yang merintis, teman Pro 2 ya.
1: Atau CEO yang tertukar.
0: CEO yang tertukar, CEO yang sembunyi. Oke, Mas Niko, lanjut.
2: Terkait judi online, terutama dari teman-teman pemuda, yang pertama hati-hati. Selain tidak memakai, tidak mencoba, kita juga harus turut aktif melaporkan. Karena kenapa? Beberapa teman-teman itu, terutama yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, itu pasti ada yang nawari. Eh, gabung dong ke tempat kita. Ini ada pekerjaan mudah ini, per bulan sekian puluh juta ini. Jadi admin, jadi apa itu, yang ngiklankan dan segala macam. Nah, itu hati-hati. Yang jelas, banyak teman-teman itu tidak tahu hukum. Masa aku hanya share apa itu, mensosialisasikan, ngiklankan, nge-endorse, itu masa kena hukum? Ya. Jadi dari mulai kita memakai, kita mencoba, kita itu jadi bandarnya, kita endorsement, kita mengiklankan,
1: memasarkan.
2: Kita memasarkan, mendistribusikan, semua itu juga akan dijerat hukum.
0: Ternyata sedetail itu ya, walaupun cuma nge-share aja, nggak niat make, tetap kena gitu ya. Oke, luar biasa nih teman Pro 2. Jadi hindarilah dan hati-hati. Oke, jadi tidak ada yang benar-benar sekedar coba-coba nih teman Pro 2. Ketika kita bicara soal hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga Mas Niko pada malam hari ini. Dan yang lebih penting lagi, kita kan anak-anak ataupun anak muda ini kan hidup di dalam dunia digital ya sekarang. Jadi tanpa pengawasan, tanpa apa ya, literasi yang sungguh-sungguh sekarang ini bahaya banget gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita perbanyak literasi, terutama literasi digital nih teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya soal hukum aja, tapi berkaitan dengan soal kesadaran kita teman Pro 2. Perlu diingat tuh, harus sadar ya bahwa judi online itu merugikan dan bisa bikin melarat, bukannya apa Mas tadi, melarat bukan malah
1: nyugini, bukan memperkaya, malah
0: memperkaya, malah melarat itu tadi ya.
1: Pasti itu.
0: Oke.
2: Dari orang tua pun juga harus lebih berhati-hati, khususnya anak-anak. Jadi kalaupun kontrol orang tua itu harus lebih tinggi lagi. dicek juga anaknya ini main apa. Mm-hmm. Kalau ada situs yang mencurigakan, ya kan, wah ini apa ini Bagong 88. Wah, itu bukan permainan ibu-ibu bapak-bapak, itu judi online, langsung suruh hapus.
0: Langsung saat itu juga, detik itu juga langsung suruh hapus. Kalau bisa nggak usah ngomong anaknya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ini ya buat Mas Adi dan juga Mas Niko.
2: Terima kasih.
0: Sudah sharing-sharing pada malam hari ini, seru banget ya. Biar kita tahu semua teman Pro 2 bahwa judi online itu ternyata tetap aja, walaupun itu tadi nge-share, apalagi yang make itu bisa terjerat hukum. Walaupun itu anak di bawah umur pun gitu ya, tetap kena sanksi pidananya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Jaga Malam kali ini, spesial segmen untuk pemberantasan judi online. Pastinya kita bakal bertemu lagi di segmen Jaga Malam yang lainnya. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam. Masuk pada spesial segmennya, sudah berlalu gitu ya, tapi lebih tepatnya masuk pada sesi curhat dong, boleh dong. Terutama buat kamu yang lagi sebel gitu ya sama orang-orang yang istilahnya tuh benci ataupun sukanya komentar-komentar negatif, alias apa? Haters. Nah, pasti ini udah gak asing di telinga kamu gitu ya, teman Pro 2, sebutan haters. Dimana haters sendiri ini tuh adalah sebutan bagi individu ataupun kelompok yang suka nyinyir, lalu melakukan ujaran kebencian ataupun kritikan tanpa alasan yang jelas kepada seseorang. Nah, jadi secara harfiah haters itu berarti pembenci, dan istilah ini tuh sekarang sering muncul di media sosial, dan sasaran utamanya tuh biasanya public figure gitu ya, atau orang-orang yang berprestasi. Dan mereka sering melontarkan ejekan ataupun pelecehan online, di mana di sini ya enggak ada sebabnya gitu ya. Mereka kadang nyinyir aja gitu. Nah, alasannya apa? Alasannya mungkin karena irilah, cemburulah, kurang percaya dirilah, caper lah, atau cari perhatian gitu ya dari korban ataupun publik, dan juga pastinya ada masalah pribadi di dalam hidup mereka. Nah, lantas seperti apa nih teman berdua cara kamu dalam menghadapi haters? Bisa banget mungkin kamu ada cerita-cerita yang ingin kamu bagikan di malam curhat dong kali ini. Boleh banget ya, bisa di WhatsApp kami di 0811 369 7755, atau boleh direct ataupun komen di story Instagram @rripro2madiun.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, membahas seputar haters ataupun orang yang membenci kita gitu ya teman Pro 2. Bahwa ya namanya juga hidup, pasti ada yang membenci kita, ada yang iri, dengki, kayak nyinyirin hidup kita, ngurusin hidup kita, alias caper gitu ya, cari perhatian, pengen diperhatikan banget-banget gitu. Nah, seperti apa sih pembahasan kita? Memang gimana sih caranya kita tuh biar menanggapi haters dengan cara yang damai tanpa drama? Nah, pastikan kamu tetap stay tune ya teman Pro 2, karena sesaat lagi kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Andi. Nabila akan coba untuk menghubungi Mas Andi. Jadi stay tune di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, sambil menemani malam hari kamu buat yang belum bisa tertidur.

0: Oke teman Pro 2, kita sudah tersambung melalui saluran telepon bersama dengan Mas Andi. Kita sapa ya. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Nabila.
0: Kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Alhamdulillah, terlihat gitu ya dari suaranya yang merdu sekali. Terlihat baik-baik dan sehat gitu ya. Jadi berhubung malam ini pembahasannya kayaknya seru nih Mas Andi ya, seputar haters. Karena istilah haters ini sering kita dengar, apalagi kalau di media sosial gitu ya. Haters. Nah, lantas ini menanggapi topik kita pada malam hari ini, Mas, seputar haters. Kalau menurut Mas Andi sendiri sebagai psikolog gitu ya, gimana sih menanggapi terkait haters, keberadaan haters ini?
1: Iya. Ini kalau kita ngomong haters itu kan mungkin ada dua kemungkinan ya. Ada di dunia nyata atau mungkin di dunia maya gitu ya. Kalau misalnya di dunia maya, mungkin kalau saya sih mendingan ya sudahlah diabaikan aja sih ya, keberadaan mereka gitu ya. Kadang kalau kita ngelihat di dunia maya itu ya cukup mengerikan ya Mbak ya. Kadang komentarnya cukup pedas. Pedas itu bukan hanya sebatas yang apa ya, yang nggak enak didengar nggak gitu, tapi bahkan mungkin lebih menyakitkan kan begitu ya. Dan itu banyak gitu ya. Kadang saya sendiri pun juga berpikiran apa yang ada di pikiran mereka gitu ya, sampai mereka tega untuk mengatakan sesuatu hal yang mungkin itu menyakitkan untuk yang membaca kan begitu. Jadi kalau misalnya saya sih ya lebih diabaikan. Dan menutup akses-akses yang mungkin memungkinkan mereka berkomentar yang mungkin tidak baik gitu ya. Misalnya nih ada orang yang mungkin komentar negatif atau mungkin komentarnya mengarah kepada hal yang menjatuhkan, ya sudah tinggal kita blok aja kan gitu ya. Jadi nggak usah ditanggepin gitu ya. Karena menanggapi sesuatu hal yang seperti itu kadang menguras energi Mbak ya. Perasaan kita sendiri pun juga menjadi tidak nyaman gitu ya. Ketika membaca, membalasi komen-komen yang mungkin tidak menyenangkan itu. Nah, untuk di dunia nyata bagaimana kan gitu ya. Nah, ini yang agak susah kalau misalnya haters itu mungkin ada di sekitar kita dan selalu berada di sekitar kita kan gitu ya. Misalnya nih gitu ya, rekan kerja yang memang mungkin itu satu ruangan misalnya. Ini kan susah gitu ya, kita mau mengabaikan bagaimana wong dia tetap berada di hadapan kita kan begitu ya. Ya paling tidak mungkin untuk beberapa hal gitu ya mungkin kita bisa abaikan. Untuk yang mungkin itu tidak terlalu parah gitu ya, istilahnya cuma hanya sindiran atau apa ya sudah diabaikan gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu sudah sifatnya sudah menjatuhkan, ya mungkin kita harus balik untuk memberikan klarifikasi kan begitu ya. Jadi supaya berita yang mungkin disebarkan itu tidak diterima mentah-mentah oleh orang lain kan begitu. Tetapi biasanya begitu untuk haters itu kan orang tertentu ya, dan kalau di dunia nyata itu mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Paling dalam satu kantor ada satu atau dua gitu ya. Kecuali beda kalau misalnya satu dua haters ini yang terus akhirnya bisa mempengaruhi orang lain kan gitu ya. Ini yang repotnya Nah, ini yang mungkin kita perlu antisipasi kan, jangan sampai nih orang lain itu terhasut oleh beberapa hal ini gitu. Maka menyikapinya ya kita memang ya sudah kita usahakan tetap berbuat baik gitu ya. Bekerja sesuai dengan porsi kita kan gitu ya, menyalahi aturan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti lingkungan gitu ya, publik itu akan melihat siapa sih yang benar kan begitu ya. Itu sih. Nah, cuman kalau kalau kasusnya adalah misalnya nih gitu ya, karena hasutan dan lain sebagainya, terus akhirnya menimbulkan orang lain menjadi tidak suka dengan kita, terus akhirnya semuanya jadi haters, ya kalau saya sih mendingan keluar dari tempat kerja itu. Itu kalau misalnya di tempat kerja kan gitu ya. Jadi ya kita bisa atur itulah. Artinya ketika di sana banyak banget hatersnya, ya sudah, mungkin kita perlu meninggalkan tempat tersebut. Mungkin di situ bukan tempat yang cocok buat kita kan begitu.
0: Oke, itu mungkin, Pak. Jadi mending dihiraukan aja gitu ya, daripada kita terbawa oleh alurnya orang-orang toksik ya, Mas, ya bisa dibilang ya. Oke. Tapi sebenarnya ini apa sih yang membuat kita tuh begitu mudah terpancing gitu oleh omongan orang? Kan kadang kita itu udah berusaha untuk stay positif, tapi ya namanya juga manusia gitu ya. Kadang kayak jadi kepikiran, tetap kepikiran walaupun emang udah berusaha cuek gitu, Mas. Nah, ini yang membuat kita begitu mudah terpancing oleh omongan orang ini tuh karena apa sih, Mas, sebenarnya?
1: Ya karena mungkin yang disampaikan orang tersebut menyentil ego kita ya, Mbak ya. Kadang ada, mungkin gini, ada satu sisi yang mungkin ketika kita di ada kata-kata atau mungkin berita yang tidak pas, mungkin kita bisa handle itu. Artinya kita nggak kepancing gitu. Tapi kadang ada yang mungkin kita nggak bisa handle itu karena mungkin itu menyentuh sisi yang sifatnya prinsipal buat kita gitu ya, atau mungkin itu menyentuh ego kita gitu ya, sehingga ketika ego itu tersentuh gitu ya, mungkin kita reaksinya mungkin juga akan balas marah kan begitu. Itu sih mungkin ya, jadi ada ego yang mungkin tersentil yang akhirnya membuat kita menjadi tidak bisa kontrol emosi kita dan kita juga ikut marah.
0: Oke, jadi karena tersentil, akhirnya kita kayak merasa tersindir gitu ya. Oke. Terus ini gimana nih, Mas? Cara membedakan ini tuh benar-benar kritik yang membantu, membangun gitu ya, sama komentar yang benar-benar nyinyir dan juga hate speech nih, Mas?
1: Iya, mungkin kalau kita ngelihat dari konotasinya gitu ya, kritik itu adalah sesuatu hal yang cukup membangun gitu ya, Mbak ya. Sedangkan haters itu biasanya lebih sifatnya lebih ke ujaran kebencian ya, cuman hanya mau menjatuhkan gitu ya. Karena kalau saya lihat, kalau kritik itu selalu diakhiri dengan solusi gitu ya. Kritik itu kenapa dikatakan itu membangun, karena memang satu sisi ketika kita memberikan kritikan, kita pasti akan memberikan sebuah masukan apa yang harus dilakukan. Katakanlah nih contohnya gitu ya, baru pertama kali menjadi penyiar gitu ya misalnya, terus diberikan kritikan, kamu terlalu kaku, kamu terlalu tegang gitu ya misalnya, kamu kurang fleksibel, kamu kurang santai gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu, kamu harusnya seperti ini nih. Nah, ini yang seperti ini. Nah, ini intonasinya harus dibuat gini. Itu adalah sebuah kritik. Tapi kalau misalnya kita sifatnya adalah menjatuhkan, mungkin modelnya adalah, suaramu lo elek kan gitu ya. Suaramu lo jelek gitu ya. Nggak pantas jadi penyiar. Nah, ini jelas ini lebih ke arah yang menjatuhkan kan gitu ya. Nggak ada apa namanya, sama sekali nggak ada yang membangun gitu ya. Walaupun mungkin orang bilang, lu kamu nggak mau dikritik. Ini bukan kritik kan gitu ya. Itu lebih kepada sebuah ujaran kebencian gitu ya terhadap seseorang kan gitu ya. Yang sifatnya adalah menjatuhkan mental gitu ya, membuat orang lain menjadi merasa down gitu ya. Ya walaupun mungkin orang tuh akhirnya membalutnya adalah dengan istilah ini sebuah kritikan gitu ya, tapi jelas itu sesuatu hal yang mungkin bukan membangun, tapi lebih mau menjatuhkan orang aja. Jadi yang membedakan adalah ketika membuat kritikan itu pasti ada solusi. Setelah kritikan itu ada solusi yang akan diberikan gitu. Beda kalau dengarkan yang tadi ujaran kebencian ya, sebuah mereka mencoba untuk menjatuhkan dan lain sebagainya, pasti ya cuman hanya modalnya adalah kamu jelek gitu ya, suara kamu jelek gitu ya, atau mungkin penampilanmu norak, nah cuman itu ton gitu ya, tapi nggak ada yang ini paling bagus kayak gini nih gitu ya, pakaiannya kalau misalnya sudah atasnya kayak gini, bawahnya dibuatnya kayak gini gitu ya. Jadi itu kan akhirnya menjadi kritik yang membangun gitu ya. Kita tahu ini tiru, oh iya berarti harus ada pembenarannya kan gitu ya. Nggak cuman hanya memberikan kritikan tok yang itu sifatnya akhirnya menjatuhkan gitu.
0: Oke, berarti lebih kepada kalau misalnya ya membangun ya ada solutifnya juga gitu ya. Tapi kalau haters lebih kepada ya udah lebih negatif-negatif aja, nyinyir aja tanpa memberikan solusi terhadap suatu masalah tersebut gitu ya.
1: Makanya kan ada ya yang kadang lain cuma ngeritik tok ya kabeh wong iso kan.
0: Nah, benar.
1: Jadi kadang kalau misalnya cuma hanya ngomong tok mengkoreksi tok gitu ya, mengkoreksi itu ini salah ya. Semua orang ya bisa kan gitu ya. Cuman kan yang dipentingkan, yang diperlukan gitu ya, yang dikatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang membangun ya adalah ya setelah memberikan kritikan itu kita memberikan masukan, apa sih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, ini apanya yang perlu ditambah atau ada yang dikurangi dan lain sebagainya. Jadi supaya ya orang tahu gitu ya, masukannya kayak gini kan gitu ya. Hampir sama kan kayak misalnya kalau kita melihat juri-juri idol gitu ya, yang mereka kan pasti juga akan memberikan masukan, ini kurang ini kamu kurangnya harusnya naiknya segini mungkin gitu ya. Jadi ya itu yang namanya kritikan yang membangun gitu ya, bukan hanya sebatas mengatakan kekurangannya tok kan gitu ya, habis itu selesai kan gitu ya.
0: I see. Nah terus ini nih Mas, kalau mendapatkan komentar yang menyakitkan, responnya tadi kan sempat Mas Andi bilang bahwa ya udah kalau misalnya mendapatkan kritikan dihiraukan aja gitu. Nah tapi intinya kalau misalnya menghadapi haters nih, respon pertama kita harus menanggapi dulu atau seperti apa nih Mas? Atau langsung cuek aja gitu? Alangkah baiknya.
1: Kalau tidak terlalu fatal, artinya yang dia komeni itu sesuatu hal yang tidak terlalu ini, ya mungkin kita abaikan aja sih.
0: Langsung gitu kalau ya.
1: Kita abaikan. Kalau misalnya ini dalam di dunianya maya gitu ya, kok komen-komen yang tidak selaras dengan maksud tujuan kita upload status atau mungkin upload foto dan lain sebagainya, ya sudah dihapus aja kan gitu ya. Kalau yang terlalu ditanggepin gitu ya, karena bener itu akan menguras energi banget gitu ya.
0: Bener gitu. Banget. Oke, apalagi kalau misalnya di online itu kayaknya lebih mudah ya Mas sekarang itu.
1: Betul.
0: Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Mungkin lebih kepada pejuang mentalnya aja sih yang lebih diasah gitu kali ya.
1: Betul.
0: Aduh, ini agak-agak mungkin menyita energi juga. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa contoh aja kayak yang sering diserang itu para artis ataupun aktor gitu ya Mas, selebriti dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ada yang mungkin kita ambil contoh, ada yang paling sering di Korea ya, di negara tetangga, bahwa sering banget karena diserang haters ataupun ya netizen-netizen yang suka nyinyir itu sampai mengganggu mental, bahkan bunuh diri gitu ya. Oke deh. Jadi pesan untuk terakhir nih Mas, mungkin pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana berkaitan dengan topik kita, yaitu haters, ini apa nih Mas? Boleh disampaikan.
1: Kalau menurut saya tidak semua omongan itu didengarkan gitu ya. Tidak semua omongan itu perlu kita tanggapi gitu ya. Terkadang kita cukup senyumin dan ditinggal pergi aja sih cukup.
0: Cukup senyum teman pro 2 ya. Oke deh Mas Andi, terima kasih banyak sudah mau memberikan saran-saran dan juga masukan serta ya cara-cara untuk menghadapi haters tanpa drama kepada teman-teman pro 2 di sini. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat Mas Andi.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, jadi seperti itulah teman pro 2 ya. Kalau kata Mas Andi mah cukup senyumin aja lalu tinggalkan. Hapus semuanya komentar-komentar jelek. Kalau bisa ya udahlah. Justru kita harus membuktikan, menutup mulut para haters ataupun menonaktifkan gitu ya tangan-tangan haters itu dengan membuktikan prestasi-prestasi kita lebih gemilang lagi gitu deh. Oke deh, masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam ya. Nabila temenin sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada sesi drama radio di Lanjut Jazz Music. Pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, program 2 RRI Madiun masih hadir untuk menemani malam hari kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru aja naro tas di kamar, aku udah nemuin surat di atas mejaku. Tapi dari siapa ya? Gak ada nama pengirimnya. Coba buka ah.
1: Der, Kak Maya tersayang. Gak ngerayu lo ya. Kak Maya, maaf ya, mungkin aku terlalu lancang mengirim surat ini untuk Kak Maya. Tapi bener deh, swear, aku gak bisa nyimpen semua ini lama-lama. Tiap hari, aku selalu kebayang wajah Kak Maya yang manis. Mau ngapa-ngapain rasanya jadi males. Lebih enak ngebayangin kakak lagi ngapain. Tiap malam, aku putar musik kencang-kencang untuk ngilangin wajah Kak Maya dari pikiran aku. Kak Maya jadi pacar aku. Salam sayang, Satria.
0: Gila ya, bayangin aja. Satria anak kelas 1 nulis surat cinta untuk aku yang udah kelas 3, kakak kelasnya. Nah, apa namanya kalau bukan nekat? Emang sih, kalau dilihat-lihat Satria itu orangnya tinggi, putih, tajir, dan wajahnya juga ganteng. Dia juga ramah dan murah senyum. Benar-benar sosok yang menyenangkan. Pokoknya idaman kaum wanita banget deh. Aku pertama mengenal Satria kira-kira 3 bulan yang lalu. Waktu itu aku masuk ke kelasnya untuk ngajar study club kimia, salah satu program yang dibuat OSIS untuk ningkatin pengetahuan siswa. Aku gak keberatan nerima tawaran itu. Toh, hitung-hitung aku juga jadi bisa ngulang pelajaran kelas 1 untuk ujian nasional. Hari itu, saat pulang sekolah, aku nunggu angkutan umum yang gak lewat-lewat. Lalu, Satria pun lewat.

0: Lagi nunggu angkot ya, Kak?
1: Iya nih. Udah lama ditungguin. Nggak lewat-lewat.
0: Ya udah, Kak. Bareng aku aja. Biar aku yang nganter. Kak tinggal di mana?
1: Di Jalan Mawar. Makasih deh, tapi nggak usah.
0: Aku Satria, anak 102. Kak Maya kelas 12 IPA 1 kan?
1: Hah? Iya. Nggak usah deh, Sat. Ntar malah ngerepotin lagi.
0: Nggak apa-apa, Kak. Kita searah kok. Aku tinggal di Jalan Nuri. Ayo, Kak, nggak usah malu-malu.
1: Oh, ya udah deh. Hari itu aku diantar pulang sama Satria sampai depan rumah. Dan akhirnya sejak hari itu dia sering antar aku pulang dan main ke rumah sambil belajar kimia. Aku sih gak keberatan selama tujuannya baik untuk belajar. Kita pun semakin akrab. Dan beberapa kali Satria ngajak aku makan, nonton, ataupun jalan-jalan bareng. Tapi aku selalu menolaknya dengan halus. Bukannya aku gak suka, tapi untuk siswa kelas 3 seperti aku, gak sempat untuk memikirkan waktu untuk santai. Ya mungkin aku ngecewain dia. Tapi aku juga gak enak kalau dilihat teman-temanku. Apalagi cewek-cewek kelas 1 itu. Kayaknya sirik banget kalau ngeliat aku sama Satria. Ih, makanya aku sedikit menghindar dari Satria. Sampai akhirnya Satria ngirim surat untuk aku.

0: Satria. Tenang Mai, lo udah tahu harus jawab apa kalau dia nanya masalah surat. Halo?
1: Halo, Kak Maya. Udah pulang sekolah ya?
0: Iya. Emangnya kenapa ya?
1: Gak apa-apa. Kak, pasti udah baca surat dari aku kan? Tadi aku mau ngasih langsung, tapi Kak Maya udah pulang duluan. Pas aku ke rumah kakak, Kak Maya belum sampai. Ya udah, jadi aku titip aja surat itu sama pembantu Kak Maya. Gimana Kak? Aku jadi deg-degan gini.
0: Satria, makasih ya suratnya. Tapi apa bisa kita seperti itu? Sebaiknya kamu cari aja yang usianya sebaya dengan kamu atau lebih di bawah kamu.
1: Ya, aku kan cuma suka sama Kak Maya.
0: Lagian, ya ini teman sekelas kamu yang cantik itu juga naksir sama kamu. Kalian jadian aja.
1: Mereka gak kayak kakak.
0: Loh, kan sama-sama cewek.
1: Oke lah kalau begitu. Tapi pertemanan kita gak berubah kan, Kak?
0: Ya enggak lah, everything is okay. Kecuali permintaan kamu tadi. Eh iya, udah dulu ya. Aku mau ke tempat bimbel dulu.
1: Kak Maya mau diantar gak?
0: Ah, enggak. Mendingan kamu jalan sama ini aja. Ya udah ya.
1: Iya, Kak.

0: Satria gak berubah, tapi malah tambah nekat. Dia tetap aja ngajak aku pergi. Dan kali ini dia ngajak aku nonton konser Ravina, band favoritku.
1: Kamaya, ayo nonton konser Ravina band. Jangan lewatin kesempatan ini. Aku udah beli tiketnya loh. Ayo kak.
0: Sorry Satria, besok aku ulangan kimia. Lain kali aja ya.
1: Ayolah Kamai, ayo.
0: Besok aku ulangan Sat.
1: Bentar doang kok kak. Acaranya juga sore, jadi gak bakalan pulang malam. Kamaya pasti udah belajar kan. Ayolah kak.
0: Ya udah. Tapi jam 7 malam udah harus pulang ya.
1: Sip, gitu dong.
0: Kalau gitu, aku ganti baju dulu.
1: Oke, Kak.
0: Akhirnya, aku dan Satria nonton konser Ravina Band. Aku benar-benar menikmati konsernya. Karena aku suka banget lagu-lagu Ravina. Apalagi yang judulnya Pilihan Hatiku.

0: selesai nonton, Satria ngajak aku makan. Aku nolaknya, tapi dia tetap maksa. Dan akhirnya itu yang bikin aku kesel.
1: Kak, kita makan dulu ya. Udah gitu, baru pulang. Kak Maya pasti udah lapar kan?
0: Enggak, langsung pulang aja. Aku belum lapar kok. Lagian ini udah jam 7. Tadi kan aku udah bilang, kita pulang jam 7. Ayo. Kalau kamu makan, biar aku pulang sendiri aja.
1: Jangan gitu dong, Kak. Bentar doang kok. Aku janji gak bakal lama deh.
0: Enggak. Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Kenapa sih kamu selalu maksa? Maksa nonton lah, maksa makan lah. Kamu tuh udah kayak nganggap aku ini pacar kamu, tau? Kamu tahu enggak banyak orang yang naksir sama kamu?
1: Tahu, Kak.
0: Kenapa kamu enggak jalan sama mereka? Pilih salah satu. Kan ada Yeni atau Dian atau siapa kek.
1: Aku cuma suka sama kamu ya.
0: Terus yang kamu cari dari aku itu apa? Aku enggak cantik dan jelas enggak bisa dibandingin sama Yeni.
1: Aku suka sama kepribadian Kamaya. Aku suka semuanya yang ada di Kamaya.
0: Kamu bisa cari semua itu dari cewek yang sebaya dengan kamu. Sekarang, ayo kita pulang.
1: Kamaya. Kamaya. Kakak sebenarnya alasannya apa sih, Kak? Gak mau terima aku? Aku tahu. Sebenarnya Kamaya nipu diri kakak sendiri. Aku yakin Kamaya juga ada perasaan suka kan sama aku. Ya kan, Kak?
0: Udahlah, ayo kita pulang. Satria, seandainya kamu tahu kalau yang kamu bilang itu benar, tapi aku gak bisa mengatakan itu. Biarin aja, cuma aku

merasa sangat berdosa. Diam-diam, aku juga ngerasa kehilangan Satria. Aku kangen candaannya, senyumnya, dan segala hal tentang dia. Biasanya, Satria datang ke rumahku untuk belajar. Meskipun kadang-kadang aku cuek, tapi dia tetap sibuk belajar sendiri. Mungkin sekarang dia udah tahu diri, makanya dia gak pernah muncul lagi di depanku, bahkan di sekolah.

0: bosan juga di rumah. Main ke tempat Vera, temen SMP aku. Rumahnya kan gak jauh dari sini. Udah lama aku gak kesana.
1: Hey Mai, tumben datang. Padangin apa?
0: Gak ada apa-apa kok Fer, lagi bosan aja di rumah. Makanya aku kesini. Aku gak ganggu kan?
1: Oh enggak kok, aku barusan abis telepon-teleponan sama Dani.
0: Hey, kamu masih sama Dani? Wah, padahal dulu kan kalian cuma dijodoh-jodohin. Eh, ternyata malah jadian beneran. Langgeng lagi. Bagus deh kalau gitu.
1: Iya. Eh, kamu sendiri gimana, Mai? Sama siapa sekarang?
0: Gak tau lah, Fer. Belum mikir ke situ. Kayaknya ntar aja deh kalau udah kuliah.
1: Hey, sis. Masa SMA tuh gak akan balik lagi loh. Ntar nyesel. iya, Mai. Aku punya temen ganteng loh. Dia juga baik. Aku kenal banget sama dia. Dia teman SD aku. Rumahnya gak jauh dari sini. Tuh, di Jalan Nuri.
0: Promosi ya?
1: Enggak kok. Dia emang baik. Dan yang jelas masih single. Kalau gak ada Dani, aku juga mau kali jadi pacarnya.
0: Dasar kamu. Udah punya pacar ganteng, masih juga ngelirik yang lain. Emangnya namanya siapa?
1: Komisinya dulu dong. Sekarang mana ada sih yang gratis?
0: Udah deh, jangan macem-macem. Siapa nama teman kamu? Kalau nggak dikasih tahu, aku pulang nih.
1: Iya. Waduh, kok ngancem gitu sih? Namanya itu Satria. Satria Pratama.
0: Hah? Satria? Anak kelas 1 SMA Pertiwi?
1: Loh, kamu kenal, Mai? Iya, kalau nggak salah sih, emang dia sekolah di SMA Pertiwi. Dia sekolah kamu itu.
0: Dia teman SD kamu, Fer. Kok bisa? Kita kan 2 tahun di atasnya. Satria kan masih kelas 1. Kamu pasti bohong kalau dia teman SD kamu, ya kan?
1: Kamu tuh kalau dikasih tahu kok malah ngeyel. Satria itu emang teman SD ku. Pernah sekelas malah. Dia itu setingkat sama kita. Tapi pernah tinggal kelas waktu kelas 2 sama kelas 4 gara-gara sakit.
0: Oh, gitu. Fer, aku pulang dulu ya. Udah sore nih. Ntar dicariin mama lagi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Salam ya buat orang tua kamu sama si Dani.
1: Oke, hati-hati ya, Mai. Salam juga buat orang tua kamu.
0: Sip.

Udah genap satu bulan, aku gak ketemu sama Satria. Di sekolah, kadang-kadang aku nungguin dia. Tapi aku gak ngelihat sosok Satria. Mau ke kelasnya, tapi tengsin dong. Sejak tahu ternyata dia seumuran dengan aku, rasanya aku ingin ketemu sama dia dan menyelesaikan semua ini. Tapi, aku hanya bisa menyimpan rasa kangen dalam hati.

0: Satria.
1: Hai Kak Maya, hari Minggu gini masih belajar?
0: Ah, enggak, cuma lagi nyantai aja kok. Ayo masuk.
1: Oh, iya Kak, tadi aku habis jalan sama Yeni.
0: Apa mereka pacaran ya? Oh Tuhan, kalau benar mereka pacaran, ini semua salah siapa?
1: Kak Maya? Kak Maya, kok bengong?
0: Gak apa-apa kok. Aku ambilin minum dulu ya.

0: Yogi.
1: Makasih Kak Maya. Wah, kangen juga ya jalan-jalan ke rumah Kak Maya nih.
0: Kamu pacaran ya sama Yeni?
1: Kok Kak Maya nanya kayak gitu sih? Emangnya? Kenapa Kak?
0: Jawab aja, iya apa enggak?
1: Enggak Kak, tadi aku jalan sama Yeni karena kebetulan dia minta ditemenin beli snack untuk latihan cheers. Aku kangen banget deh sama Kak Maya, tapi aku gak ada alasan untuk datang. Kak Maya benar-benar gak mau ketemu aku ya? Aku masih nyimpen semuanya untuk Kak Maya.
0: Kok bisa? Eh iya, 2 minggu yang lalu aku ketemu sama Vera, teman SMPku. Dan ternyata dia teman SD kamu ya? Vera udah cerita semua sama aku. Dan aku udah ngerti kok sekarang. Maafin aku ya, Sat. Selama ini aku mikirnya kamu tuh lebih muda dari aku. Makanya aku bersikap seperti ini sama kamu. Kamu juga gak pernah cerita sama aku kalau ternyata kita seumuran.
1: Emang gak ada yang perlu diceritain kali. Dan aku mau Kak Maya sayang sama aku karena diri aku, bukan karena usia aku. Jadi sekarang Kak Maya udah ngaku nih kalau Kak Maya suka sama aku.
0: Kapan aku bilang kayak gitu? GR banget deh. Udah, jangan panggil kakak. Aku berasa kayak tua gini.
1: Gak ngomong secara langsung sih, tapi intinya menjurus ke situ. Ya udah, sekarang aku gak manggil kakak lagi ya. Tapi aku manggil kamu babe. Soalnya mulai hari ini kita pacaran, ya kan?
0: Apaan sih kamu? Aku kan jadi malu.
1: Sama aku aja sampai malu segala sih, babe. Aku sayang kamu.
0: Aku juga sayang sama kamu, babe.
1: Yuhuu.

Begitulah cinta, bisa datang kapan aja. Jangan melihat seseorang dari usianya, tapi lihatlah dari pribadinya. Karena usia gak bisa mengukur kedewasaan seseorang. Walaupun dia lebih muda, tapi kalau pribadinya dewasa dan baik, kenapa enggak? Toh gak ada salahnya kan?

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi, Pak. Ini ada sedikit buat Bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih, Pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini Bu, buat Ibu juga. Kasihan anaknya, diajakin kerja ya, Bu.
2: Jangan belakangin kamera, Sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?

0: Moment of the day.
1: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah.
1: Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan.
0: Tapak Sejarah.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: saku. Aku tak nyaman dengan batinku. Kau juga kabari jika begitu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

lagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Hai, apa kabar di hari ini? Di hari Rabu kalender ke-16 bulan September tahun 2026. Pro 2 RRI Madiun tentu saja happy banget bakal temenin kamu nih teman Pro 2 di hari ini. Masih di suasana hari radio ya teman Pro 2 ya. Karena kita berharap kita bisa menemani hari-hari kamu, memberikan keceriaan, informasi, dan pastinya juga hiburannya. Nah, di pagi hari ini kita akan banyak kasih informasi, kasih lagu ya di Spada ya. Di saat pagi teman Pro 2 ada juga Spada Brum nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga bakal ada hit list. Dan perjumpaan di awal udah di list sama musik director aku, ada Jazz Music. Stay in di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona sampai jam 11.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, pemerintah Kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang di Jalan Pahlawan. Dan bangunan tersebut memang dinilai tidak lagi optimal dari sisi fungsi. Pemerintah kota ini memilih mengalihkan fokus penataan kawasan untuk memperluas pedestrian yang lebih nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau di lokasi bersama dengan Sekda Kota Madiun Sukodwi Handiarto serta pejabat lainnya pada hari Selasa 15 September 2026. Bagus mengatakan rencana pembongkaran JPU tersebut telah menjadi bagian dari penataan kawasan Jalan Pahlawan. Evaluasi dilakukan untuk mempertimbangkan fungsi JPU bagi masyarakat. Pembongkaran JPO ini ditargetkan akan dilakukan tahun ini. Penataan juga akan dibarengkan dengan pembangunan akses penyeberangan atau crossing di kawasan Jalan Semeru Merapi. Selain pembongkaran JPO, Pemkab Madiun berencana memperlebar pedestrian di sisi barat Jalan Pahlawan. Lebar trotoar nantinya akan disesuaikan dengan pedestrian di sisi utara. Penataan pedestrian juga menyasar sejumlah fasilitas yang selama ini dinilai mengganggu fungsi trotoar. Salah satunya tiang listrik dan trafo berukuran besar yang berada di depan BNI. Fasilitas tersebut rencananya akan digeser agar ruang pedestrian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pejalan kaki. Pemerintah kota berharap penataan tersebut membuat kawasan Jalan Pahlawan semakin nyaman dan aksesibel, terutama bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Informasi lainnya nih teman Pro 2, penyanyi Ardi Tio ini sendiri juga menghadirkan single terbaru bertajuk Dosa Terindah. Sebuah lagu yang mengangkat kisah cinta yang dipendam bertahun-tahun kepada seseorang yang telah bahagia bersama orang lain. Lagu yang diproduseri Pika Iskandar dan ditulis oleh Maita Iskandar ini menjadi refleksi tentang keberanian mengungkap perasaan yang sejak awal disadari tidak akan berujung pada kebersamaan. Sebelum resmi dirilis pada 2026, Dosa Terindah lebih dulu dikenal publik melalui potongan lirik dan cerita yang dibagikan lewat konten akun @baikbaiksaja katanya. Konten tersebut berhasil menarik perhatian jutaan penonton dan membuat kisah yang diangkat dalam lagu semakin dekat dengan pengalaman banyak orang nih, teman Pro 2. Dan melalui karya ini, Ardi Tio ini tidak mengangkat cerita tentang merebut hati seseorang yang telah memiliki pasangan. Sebaliknya, lagu ini menyoroti keberanian seseorang untuk mengakui perasaan yang selama ini dipendam. Dengan tema yang dekat dengan pengalaman banyak orang, Dosa Terindah menjadi karya yang mengingatkan bahwa terkadang cinta yang paling sulit dilupakan bukanlah cinta yang pernah dimiliki, melainkan cinta yang tak pernah sempat menjadi kenyataan. Kamu bisa update untuk beberapa informasi lainnya nih teman Pro 2 di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Oke. Nih teman Pro 2, di hari ini aku ngelihat cuacanya luar biasa banget. Cerah, ceria, mataharinya udah bersinar dengan terangnya. Jadi aku ngelihat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di hari ini, kayaknya Madiun di 16 September 2026 cerah nih teman Pro 2. Amin. Jadi kalau cerah gini mau kemana-mana mah enak ya. Tapi ingat, biasanya kalau siang tuh berasa banget panasnya gitu ya. Mona kemarin aja siang keluar, aduh, celekit-celekit. Panasnya nusuk banget gitu ya. Jadi kamu mesti bawa yang namanya perlengkapan panas. Kalau hujan biasanya perlengkapan hujan, jas hujan. Ini perlengkapan panas kayak sunscreen, terus habis gitu jangan lupa jaket, topi. Kalau jalan ya payung gitu ya, biar terhindar dari yang namanya panasnya dunia gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau pagi-pagi gini masih seger banget gitu ya. Jadi kalau kamu mau berangkat sekolah, hati-hati dan pastikan buat kamu buat sarapan ya, karena penting banget. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Plus nanti ada satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Stay tune ya.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kemarin sempat lihat ya, untuk audisi putaran kedua Bintang Radio 2026 RRI Madiun yang berlangsung sangat ketat. Peningkatan performa para peserta ini mendapat pujian dari tim juri yang menilai kesiapan para kontestan tahun ini jauh lebih matang ketimbang tahun sebelumnya. Ini juri 2 Binrat RRI Madiun Cici Fajaryani ini menyoroti kecermatan peserta dalam mempelajari evaluasi tahun lalu serta pemilihan lagu yang tepat ya. Dan pastinya bagi para pemenang yang akan mewakili RRI Madiun di tingkat Korwil atau Provinsi Jawa Timur, para juri mengingatkan agar tidak terlalu cepat berpuas diri. Mereka menegaskan bahwa para juri ini tidak hanya dituntut bernyanyi dengan baik, tetapi juga harus siap menghadapi berbagai tantangan baru saat mereka tampil di tingkat selanjutnya nih teman Pro 2 ya. Jadi boleh dibilang kita sudah punya gitu ya calon, bukan calon sih, sudah menjadi perwakilan RRI Madiun untuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya teman Pro 2, yaitu ke tingkat Jatim gitu ya, yang nanti juga akan melakukan audisi gitu ya, atau boleh dibilang kompetisi antar satker gitu ya, dari Madiun, Jember, Sumenep, ada Surabaya dan juga Malang, di mana nanti juara satu di antaranya itu akan mewakili Jawa Timur ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Semoga ya teman Pro 2, ini perwakilan dari RRI Madiun, ada Miftah Aura dan juga Aptana, ini bisa terus lolos sampai dengan ke nasional. Amin ya. Kita tunggu nih ya bagaimana gebrakannya ya. Dan kita doain bareng-bareng ya. Semoga lanjut terus.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Ini gelaran turnamen sepak bola usia dini Garuda Anak Indonesia, Anak Nasional atau GAN ya, Cup 2026, Zona Madiun di lapangan Taman Kota Madiun resmi berakhir ya. Dari dua kelompok usia yang dipertandingkan, satu tim ini asal Madiun berhasil menjadi juara. Jadi turnamen sepak bola usia dini diikuti 30 tim dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, diantaranya 14 tim bersaing dengan kelompok usia U9 dan 16, tim lainnya usia U11 ya. Dan ini berlangsung di 11 hingga 12 September. Pada U9, ini PS Teria dari Solo keluar sebagai champion. Dan posisi runner-up ditempati Basoka dari Kediri. Sementara Red Tiger dari Lumajang dan Tanjung Satria dari Magetan berbagi posisi ketiga. Ketua tim GAN Regional Madiun Suroso ini mengatakan seluruh pertandingan telah rampung. Dia menyebut kompetisi tersebut diikuti sejumlah tim dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Persaingan di U11 juga dimenangi tim dari luar Madiun. Klampis Ireng dari Blitar menjadi juara pertama. Ada One Team dari Wonogiri, ini menempati posisi kedua. Sedangkan Grevo Akademi Gresik dan Farfaza Biru dari Surabaya menjadi juara ketiga. Mesti tim Madiun ini belum berhasil menjadi juara nih teman Pro 2. Rekso ini juga berharap hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pemacu bagi sekolah sepak bola di Kota Madiun dan sekitarnya untuk bisa meningkatkan pembinaan. Selain memperebutkan gelar juara, turnamen tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian menuju kompetisi nasional GAN Cup. Dan dijelaskan pula bahwa juara pertama masing-masing kelompok usia berhak mendapatkan golden ticket menuju Jakarta pada Januari 2027 nih teman Pro 2.